0: Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Fidewati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara RUAD dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo, Sarwika Mesekim, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UIN gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabo, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan di mengetalase memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
19: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
20: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
19: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
21: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
19: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
0: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
1: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
0: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
1: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
1: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlalu terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sejarah. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

Ya, Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar manapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, untuk selanjutnya akan hadir pada Minggu pagi dari Gereja Kalvari di Ruang Pikiran dan Bagian Umat Kristiani. Selamat mendengarkan.
1: Mereka puas dengan kebenaran versi mereka sendiri, dan kebenaran Allah diancam kenyamanan yang mereka miliki.

Saudara, disinilah teguran hikmat berdiri dan berseru, berpalinglah kamu kepada teguranku. Itu kata Amsal Salomo. Kata berpaling dalam bahasa Ibrani adalah suh. Kata yang sama dengan kata untuk bertobat. Nah, ini bukan sekedar perubahan pemikiran atau perubahan arah, tetapi sebuah perubahan orientasi hidup generasi muda, termasuk gereja Tuhan yang ada di zaman sekarang. Teguran yang dimaksud sebuah proses yang melibatkan argumen, peringatan, nasihat yang bertujuan memulihkan, bukan menghancurkan. Maka kemudian janji yang indah itu datang, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Kata mencurahkan dalam bahasa Ibrani adalah yaitu nafa, yang berarti melimpahkan secara berlebihan. Nah, ini menggambarkan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Menggambarkan roh hikmat dicurahkan bukan sedikit demi sedikit, tetapi secara melimpah kepada mereka yang mau mendengar. Nah, jika generasi muda mau berpaling dari kebodohan, maka Tuhan siap memenuhi mereka dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang sejati. Kemudian teks yang kedua dalam Matius 24 ayat 32 sampai 36. Belajar membaca tanda-tanda zaman. Matius mengajak kita melihat bagaimana Yesus mengajar para muridnya tentang kewaspadaan di tengah perubahan zaman. Dan perikop ini adalah bagian dari khotbah Yesus di Bukit Zaitun, di mana ia berbicara tentang tanda-tanda zaman dan kedatangannya yang kedua kali, saudara. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggunakan gambaran yang sangat akrab bagi pendengar, yaitu gambaran agraris yang dinyatakan. Seorang petani yang bijaksana tidak perlu ramalan khusus untuk mengetahui musim panas akan segera tiba. Yesus mengajarkan, ia cukup melihat pohon ara, ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Itu pertanda musim panas akan tiba. Itu adalah tanda yang kasat mata, tanda yang dibaca oleh siapapun yang mau memperhatikan. Dan Yesus berkata, demikian juga kamu tidak melihat semuanya ini, ketahuilah, murid-murid dipanggil untuk memiliki kepekaan yang sama terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Saudara, gereja tidak boleh buta terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Teknologi digital mengubah cara berpikir dan cara berkomunikasi dan mencari makna. Jika gereja tidak mau belajar dari perubahan ini, gereja akan kehilangan sebuah relevansi. Gereja pada akhirnya akan kehilangan generasi muda, generasi gereja yang menjadi tongkat estafet pelayanan. Bukan karena Injil kehilangan kuasanya, saudara, tetapi karena gereja kehilangan kemampuan menyampaikan Injil dalam bahasa yang dimengerti oleh generasi muda yang ada. Nah, oleh karena itu, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, jika kamu melihat semuanya ini, takutlah. Tetapi ia berkata, ketahuilah. Itu yang dikatakan Yesus. Ini adalah seruan untuk kesadaran, bukan ketakutan. Gereja tidak perlu panik menghadapi perubahan digital. Gereja perlu sadar bahwa generasi muda ada di mana-mana. Media sosial, di komunitas online, ataupun di ruang-ruang virtual yang tidak pernah kita masuki. Kita akan bertindak dan merancang strategi, kita akan keluar dari zona nyaman,
Kita akan pergi ke tempat mereka. Sama seperti Yesus pergi ke tempat orang-orang yang berdosa, yang berada. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan inilah saudara, jangkar iman kita sebagai orang percaya. Gereja tidak perlu tahu segalanya. Gereja tidak perlu menguasai semua teknologi atau memprediksi semua yang tren. Gereja perlu hanya berpegang pada firman sambil melangkah dengan iman ke dalam masa depan yang tentunya berpegang pada pengharapan kebenaran Injilnya. Nah, saudara, tentu di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup kita, apa sebenarnya karya gereja bagi orang muda dalam konteks kecakapan teknologi digital? Jawabannya bukan hanya sekadar membuat konten digital atau mengikuti tren teknologi. Tetapi lebih dari itu, saudara, yang pertama, gereja akan menjadi agen hikmat di ruang digital. Itu yang harus kita lakukan. Seruan hikmat dalam Amsal mengingatkan kita bahwa gereja tidak boleh berdiam diri dengan perubahan zaman yang ada. Gereja dipanggil menjadi agen hikmat membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh ruang digital. Yang pertama, yang kedua, gereja sebagai komunitas yang memberdayakan, bukan menjadi gereja yang menghakimi. Artinya gereja harus meninggalkan sikap menghakimi dan beralih ke sikap memberdayakan generasi muda yang ada. Itu tanggung jawab kita. Generasi muda bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi mitra yang harus didampingi. Mereka bukanlah orang-orang yang rusak oleh karena teknologi, tetapi orang-orang yang membutuhkan bimbingan untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Gereja dipanggil untuk melatih dan memberdayakan mereka menjadi pencipta konten yang bisa bertanggung jawab. Dan yang ketiga, gereja sebagai pembelajar yang peka terhadap tanda-tanda zaman, saudara. Maka gereja harus menjadi komunitas pembelajar dan terus-menerus mempelajari budaya digital, bahasa generasi muda, dan kebiasaan yang mereka konsumsi. Nah, saudara, satu hal yang perlu diingat, teknologi digital adalah alat bantu, bukan pengganti relasi. Gereja tidak boleh menggantikan kedalaman relasi manusia dengan kegunaan teknologi. Ibadah daring tidak bisa pernah sepenuhnya menggantikan persekutuan tatap muka dalam sebuah ibadah. Relasi pribadi dengan Tuhan tidak bisa direduksi menjadi sekedar konten yang dikonsumsi. Tetapi gereja harus bijaksana menggunakan, memanfaatkan teknologi secara maksimal, tetapi tidak pernah membiarkan menggantikan sebagai hal yang sangat esensial dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, gereja sebagai penjaga ketangguhan di tengah perubahan. Firman berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Maka karya gereja bagi orang muda bukan hanya tentang membekali mereka dengan keterampilan teknis, tetapi juga tentang mengajarkan mereka untuk membedakan antara yang kekal dan yang sementara. Saudara, bangunlah kecakapan teknologi digital yang disertai dengan kecakapan moral dan spiritual dalam hidup ini. Sebagai gereja Tuhan
yang terus bertumbuh di era perubahan zaman. Maka perlu menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung untuk bertumbuh dalam iman di tengah tekanan dunia yang ada, dan menjadikan gereja sebagai altar untuk generasi muda di era perubahan ataupun teknologi digital yang ada. Kita bertanggung jawab bersama untuk kehidupan dan persekutuan pemuda gereja sebagai aset gereja yang ada. Maka pada hari ini juga kita bersama dan bertanggung jawab untuk melangkah walaupun di tengah perubahan digital yang ada, akan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan program pelayanan. Jangan karena perubahan zaman yang terjadi kita tidak memiliki etika, atau kita tidak memiliki hal-hal yang berkaitan menghargai orang pada sebuah pertemuan hari ini pula. Tapi ciptakanlah komunikasi sebagai alat digital yang Tuhan berikan untuk membangun dan saling menguatkan dalam pelayanan. Amin. Menanggapi firman ini, mari kita bernyanyi pujian lingkupi.

0: Bapak Ibu Saudara, pada ibadah ini dirangkaikan dengan penetapan, maka pembacaan sebelum penetapan dilaksanakan, pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat.
1: Gereja Kristen Selestinga anggota PGI Majelis Jemaat Kalvari Ampana Klasis Ampana. Surat keputusan Majelis Jemaat GKST Kalvari Ampana nomor 20 BHMJ.CA Romawi 7/2026 tentang penetapan susunan tim prokantor GKST Jemaat Kalvari Ampana masa tugas pelayanan antar waktu tahun 2022-2027. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja Majelis GKST Jemaat Kalvari Ampana menimbang bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri saudari Marina dari tugas prokantor GKST Jemaat Kalvari Ampana masa tugas pelayanan tahun 2022-2027 dan mengangkat saudari Denita Labunjo sebagai pengganti antar waktu. Mengingat seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, menetapkan susunan tim prokantor GKST Jemaat Kalvari Ampana masa tugas pelayanan antar waktu tahun 2022-2027 untuk membantu pelayanan ibadah minggu di GKST Jemaat Kalvari Ampana. Kedua, menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai anggota tim prokantor GKST Jemaat Kalvari Ampana sebagai berikut. Nomor urut 1-13, nomor urut 7, Lenita Labunjo, utusan kelompok pelayanan 4. Ketiga, tugas dan tanggung jawab pelayanan prokantor GKST Jemaat Kalvari Ampana adalah bersama-sama dengan pemain musik, mempersiapkan lagu, memimpin nyanyian jemaat pada ibadah minggu, dan bertanggung jawab kepada majelis jemaat. Keempat, biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada APBJ GKST Jemaat Kalvari Ampana. Kelima, surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dan atau hal-hal lain, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tim prokantor GKST Jemaat Kalvari Ampana untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Ampana 19 Juli 2026 Majelis Jemaat Kalvari Ampana Ketua Pendeta Yusran Bando STH Sekretaris Tint Salibana. Gereja Kristen Selestinga anggota PGI Majelis Jemaat Kalvari Ampana Klasis Ampana. Surat keputusan Majelis Jemaat GKST Kalvari Ampana nomor 21 PMJ CA Romawi 7/2026 tentang penetapan sekretaris pengurus kelompok pelayanan 4 GKST Jemaat Kalvari Ampana antar waktu periode 2022-2027 bahwa dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, menerima hasil pemilihan sekretaris pengurus kelompok pelayanan 4 GKST Jemaat Kalvari Ampana antar waktu periode 2022-2027. B. Menetapkan hasil pemilihan tersebut sebagai wujud musyawarah mufakat Jemaat GKST Kalvari Ampana untuk menjadi ketetapan Majelis GKST Jemaat Kalvari Ampana sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini. C. Sekretaris pengurus kelompok pelayanan 4 GKST Jemaat Kalvari Ampana ditetapkan adalah berdasarkan nama dan lingkungan jemaat yang menjadi persekutuan di aras jemaat sebagaimana tertuan dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan selaku sekretaris untuk dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 19 Juli 2026 Majelis Jemaat GKST Kalvari Ampana Ketua Pendeta Yusran Bando Sekretaris Penetua Tint Salibana. Lampiran surat keputusan Majelis GKST Jemaat Kalvari Ampana nomor 21 PHMJ CA Romawi 7/2026 tanggal 19 Juli 2026 tentang Sekretaris Pengurus Kelompok Pelayanan 4 Jemaat GKS di Kalvari Empanak terwaktu periode 2022-2027. Nama Lenita Labunjo, tepat tanggal lahir Poso 19 April 1991, jabatan Sekretaris Kelompok Pelayanan 4 GKSD Jemaat Kalvari Empanak. Ditetapkan di Empanak pada tanggal 9 Juli 2026 Majelis Jemaat GKSD Kalvari Empanak, Ketua Deta Yusra Mando Estia, Sekretaris Penetua Tin Salibana. Demikian.
0: Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara menyatakan kehendak hati untuk menerima jabatan sebagai prokantor dan sekretaris pengurus kelompok pelayanan 4 pengganti antara waktu, maka kami jemput saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. Pertanyaan pertama, percayakah saudara bahwa saudara dipanggil Tuhan melalui gerejanya di sini untuk melakukan pekerjaan pelayanan sebagai prokantor dan sebagai sekretaris pengurus kelompok pelayanan 4 yang ada di jemaat GKST Kalvari Empanak? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, berjanjikah saudara akan melaksanakan pekerjaan pelayanan ini dengan setia dan menjalankan dengan iman dan penyerahan kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita untuk membangun jemaatnya? Saudara Lenita Dewi Kristina Labunjo, apakah jawabmu? Allah Bapa Maha Pengasih memanggil engkau dalam pekerjaan pelayanan ini, kiranya memberkati saudara dan curahkan kekuatan Roh Kudus agar supaya pekerjaan pelayananmu memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadikan bahagia dan selamat bagi jemaatnya. Amin.

ucapan penetapan. Sebagai hamba Yesus Kristus dengan ini, kami menetapkan saudara Lenita Dewi Kristina Labunjo sebagai prokantor dan sekretaris pengurus kelompok pelayanan 4 pengganti antara waktu yang ada di jemaat GKST Kalvari Ampana. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat bertugas. Tuhan akan senantiasa menyertai dalam pelayanan. Kemudian yang ditetapkan silakan membawakan pujian ke tempat ini.

Terima kasih atas persembahan pujian solo. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara dijemput kita semua berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Menurut rumusan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dharma, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kala ku cari damai.

0: ajakan memberi persembahan berdasarkan Mazmur 112 ayat 12 dan 14. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kita akan membalas kepada Tuhan segala kebajikan Tuhan kepada kita?
1: Aku akan membawa persembahan kepada Tuhan di depan seluruh umat.
0: Kita akan memberikan persembahan sambil persembahan dijalankan. Kita melakukan pujian PKJ 277 sekalipun diriku.

untuk mendoakan persembahan jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Murah, dari mula asal segala yang baik, karena kasih-Mu bagi dunia yang berdosa, Engkau mengaruniakan Kristus menjadi juru selamat. Dalam iman kami mengingat, semua yang kami miliki adalah kepercayaan dari-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam rasa syukur atas semua pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, kami mempersembahkan diri kami dan segala yang kami miliki, baik dalam kesatuan dengan pemberian Kristus bagi kami. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, melalui persembahan ini, jadikanlah kami satu dengan Kristus, satu dengan yang lain, dan satu dalam pelayanan ke seluruh dunia. Amin. Besarlah untungku.

Minggu 19 Juli 2026. Yang pertama, jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan, syukur saudara Roy Tarusu atas penyertaan Tuhan, syukur hari ulang tahun penatua Jerry Antonis Mondong, dan juga lolosnya Argentina ke final. Kemudian syukur hari ulang tahun ibu keluarga Mbae Sondosaki, syukur hari ulang tahun keluarga, syukur hari ulang tahun keluarga Suwadi Awari, kemudian syukur hari ulang tahun anak Gordon Umbora yang keempat tahun, syukur keluarga Suasa Makajadi, syukur hari ulang tahun ibu Kristina Sukila, syukur hari ulang tahun saudari Yohan Cornelius, syukur hari ulang tahun saudari Shirley Sompa. Kemudian yang kedua, jemaat Tuhan yang dapat memberi atau membayar iuran tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis. Bapak Ibu kita tenang. Diterima dari keluarga Bujalemba Sineli, iuran tanggung jawab pembangunan jemaat dan pembangunan klasis. Kemudian jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 Juli. Bapak Stephen Ramos Tarore, Ibu Nuriati Palawa, Saudara Edward Tandayong, Ibu Kristina Sukila, Bapak Jerry Antonius Mondong, Bapak Hendra Rory, anak Megan, Saudara Megan Kristiani Sumampo, Ibu Rosalia Sondosaki, Ibu Matia Awari, Bapak Arfandi Tahaka, Saudari Shirley Sompa, Saudari Yohan Cornelis, Bapak Felix Kurnia Mangile, dan anak Gordon Julia Umbora. Kemudian lansia yang tidak bisa datang ke gereja, Ibu Neti Tandayong atau Poponio, Bapak Joni Tandayong, Oma Margareta Putu, Oma Saulu Palawa, Oma Repi Sahema, dan Manyepa. Kemudian jemaat Tuhan yang sakit dalam masa pemulihan, Bapak Latolema Wengi yang sakit dirawat di Rumah Sakit Ampana, orang tua dari keluarga Tolemo Labaro dan keluarga Lanu Labaro dalam pemulihan di rumah, Bapak Adolf Mawengi dalam pemulihan di rumah, Bapak Yekonia Suade dalam pemulihan di rumah, Bapak Arlian Smalaha dalam pemulihan di rumah, anak Raja Tarore dalam pemulihan di rumah, Ibu Jovita Tio yang sakit di rumah, anak Nathan Turede yang dalam pemulihan di rumah. Kemudian anggota jemaat lansia dari kelompok 1-6. Kemudian panitia pembangunan dan badan-badan pelayanan dalam program pelayanan selanjutnya. Kemudian anak-anak di jemaat GKS Kalvari Ampana yang studi dan kerja di luar kota Ampana. Kemudian kondisi jemaat supaya tetap dilindungi Tuhan. Anggota jemaat dalam pergumulan hidup. Anggota jemaat yang melakukan perjalanan keluar dan kembali kota Ampana. Keluarga Mawe Tendean dan keluarga Bapak Richard Manopo yang berada di Palu dalam urusan keluarga. Kemudian keluarga yang berduka. Keluarga Toheba Tomboy berduka atas meninggalnya anak mantu di Palu, dan keluarga Toheba Tomboy berada di Palu. Itulah pokok doa kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan juga kita akan mendukung dalam doa dalam pelaksanaan kegiatan rapat jemaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa dalam anakmu Yesus Kristus, kami boleh menaikkan syukur dalam kasih pemeliharaanmu, memberi kesempatan, keselamatan, dan kekuatan bagi kami yang boleh beribadah di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKST Kalvari Ampana.
Di dalamnya Tuhan kami boleh memuji memuliakan namamu. Dan kami boleh mendengarkan firmanmu hari ini. Kiranya firmanmu akan menjadi pelita, menjadi lentera dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan secara khusus sebagai gereja Tuhan, kami memiliki panggilan yang Tuhan telah nyatakan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Bahkan di tengah perubahan digital yang ada, di tengah perubahan zaman yang sedang kami jalani, kami akan bertanggung jawab untuk membimbing, bahkan membentuk kehidupan generasi gereja Tuhan untuk dapat memiliki makna di altar kehidupan mereka. Olehnya, pakai kami semua jemaatmu Tuhan untuk boleh bersama-sama bertanggung jawab dalam kehidupan generasi gereja Tuhan yang ada. Tentu dengan maraknya digital teknologi yang tentunya dalam perubahannya membawa kami terseret kadang ada dalam sebuah kondisi yang kadangkala menghancurkan kehidupan iman dan masa depan kami. Tuhan yang akan menjadi pelita di setiap langkah kehidupan ini. Semua kami yang telah hadir dalam ibadah saat ini Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, keluarga-keluarga Kristen yang ada, kiranya Engkau berkati kami dan beri kuat dan sehat dalam hidup yang kami jalani. Dalam program kehidupan di minggu berjalan ini, Tuhan yang akan memberkati kami dalam melakukan semua rencana hidup, baik di rumah, di pertokoan, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di klinik, di mana-mana saja Tuhan. Ketika kami melakukan pekerjaan, semuanya ada dalam lindungan, kuasa dan pemberkatan Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, di tengah kehidupan kami saat ini ada beberapa nama yang telah disebutkan bersyukur kepadamu sehari ini. Mereka yang merasakan hari ulang tahun, mereka yang menerima berkat Tuhan, mereka yang menerima kemurahanmu dalam hidup ini, ataupun rupa-rupa hal yang mereka boleh nyatakan dalam syukur. Semuanya ini kami bawa taruh di dalam tangan kuasamu ya Bapa. Sempurnakan sukacita mereka, tambah-tambahkan segala hikmat surgawimu, tambah-tambahkan segala kasih karuniamu di tengah kehidupan mereka. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa seminggu yang berjalan untuk mereka yang boleh menerima ketambahan usia atau berulang tahun, berjumpa dengan hari kelahirannya, kiranya kasih karuniamu akan selalu menyertai, melindungi hidup mereka juga. Jemaat Tuhan yang boleh membayar yuran tanggung jawab, baik jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis, kiranya akan tetap diberkati oleh Tuhan dan berkat Tuhan akan terus melimpah di setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jemaat Tuhan yang melakukan perjalanan hari ini keluar kota Ampana dan kembali ke kota Ampana, diberkati Tuhan dengan keselamatan dan perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Kami membawa anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GKST Kalvari Ampana, baik yang bersama-sama dengan orang tua maupun yang terpisah oleh karena studi pekerjaan mereka, Tuhan Engkau akan memberkati seluruh masa depan mereka, dan apa yang menjadi cita-cita harapannya akan selalu ada dalam lindungan Tuhan sendiri. Juga di dalamnya ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, menjalani masa pemulihan, dirawat di rumah sakit, di klinik, di mana saja. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan dan memberi pertolongan di tengah pengobatan yang mereka jalani. Jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan akan tetap memberi penghiburan. Jemaat Tuhan yang ditimpa duka akan selalu diberkati Tuhan, diberi kuat dan sehat selalu melewati duka cita yang dialami. Para lanjut usia dari kelompok 1 sampai 6, mereka yang masih bisa beribadah, juga yang sudah tidak bisa beribadah karena fisik lemah dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberkati hidup mereka semua
dan memberi penghiburan di tengah hidup yang dijalani. Kurniakan umur panjang juga di tengah hidup yang mereka boleh jalani menjalani masa tua. Panitia pembangunan, badan-badan pelayanan yang ada di aras jemaat, bahkan program pelayanan kami hari ini Tuhan, yang akan melaksanakan rapat jemaat, Tuhan Engkau beri sebuah suasana yang

pelayanan ke depan untuk kemajuan jemaat GKST Kalvari Ampana. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Lenita yang baru saja menerima penetapan menjadi hambamu, pelayanmu di tengah-tengah persekutuan jemaat. Engkau akan memberkati dan memberi kuat sehat, dan dia boleh mengabdikan diri untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ya Bapa, saat ini kami berdoa juga dalam sukacita tentu para pendukung Argentina yang dapat merasakan ketika bisa lolos masuk ke babak final. Kami percaya sukacita ini adalah bahagian dari kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan juga yang ada, dan kami percaya harapan dan doa kami dalam sebuah pertandingan laga Piala Dunia ini akan membawa sebuah keharuman yang tentunya di dalamnya kami boleh belajar tentang sportivitas, tentang kejujuran dalam kegiatan yang dapat dilakukan. Olehnya Tuhan, Engkau yang akan menyertai dalam laga yang akan dilakukan selanjutnya. Ini doa kami ya Tuhan Allah. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, nolong yang setia, kami berdoa. Amin.

amanat pengutusan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dijemput jemaat berdiri.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tak bisa takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bersama saya Adriana Usmani. Apa kabar Anda dan keluarga? Tentunya kami berharap selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk menghadapi hari-hari kehidupan ini. Percayalah bahwa tidak pernah ada persoalan yang akan melampaui kekuatan Anda. Ketika Anda dapat mengelola apa yang Anda punyai dengan baik, tetaplah rukun dengan keluarga, karena ini merupakan modal untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio ini.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Pendengar, kami akan berbicara tentang hutang mempengaruhi kesehatan mental. Bisa ya, Bu? Bisa. Anda bisa melihat banyak orang bunuh diri karena hutang. Banyak orang menjadi kacau pikirannya, bahkan gila karena hutang. Nah, hidup tanpa hutang tentu menjadi impian setiap orang. Tetapi seringkali karena kebutuhan mendesak akhirnya membuat kita sulit terhindar dari pilihan untuk berhutang. Apalagi saat ini berbagai tawaran kredit yang makin mudah. Namun bagi siapapun yang memang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, perlu dipikirkan kemungkinan mengalami tekanan mental yang mempengaruhi emosi dan kesehatan fisik. Seperti tiba-tiba menjadi orang galak, marah-marah, atau pemarah. Tensi yang tidak stabil. Kadang tekanan darah naik, kadang tekanan darah turun. Akhirnya perasaan semua gak stabil. Bisa jadi juga sakit-sakitan tanpa sebab. Bahkan ada banyak juga orang memilih jalan pintas untuk menghindari hutang. Ya seperti saya katakan tadi, bunuh diri. Nah, satu tinjauan literatur yang dilakukan oleh 3 orang peneliti

pada tahun 2011. Judulnya begini, The Relation Between Personal Debt and Mental Health, A Systematic Review. Ini diteliti oleh Fitch C. Hamilton dan Bassett serta Davy. Ya. Nah, topik mereka ini diterbitkan di Mental Health Review Journal yang merangkum dengan cukup jelas hubungan fenomena perilaku kekerasan sebagai masalah kesehatan jiwa di dalam masyarakat karena banyak orang terlilit hutang. Anda bisa lihat juga di negara-negara yang superpower, super maju, banyak kejahatan terjadi karena masalah-masalah uang dan masalah-masalah hutang. Para peneliti ini melakukan pendalaman terhadap berbagai hasil penelitian antara tahun 1980 sampai 2009. Khususnya yang berkaitan dengan topik utang dan kesehatan mental. Nah, berdasarkan penelaah atas 50 artikel hasil penelitian, mereka menemukan bahwa utang bisa membuat penghutang mengalami masalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan saja yang tadi disebutkan, tapi salah satunya adalah kriminal, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tadinya sebelum punya hutang, baik-baik saja. Tapi setelah mengalami masalah-masalah keuangan, kemudian mungkin juga terjadi kesenjangan sosial. Loh, dulu dia biasa-biasa aja, kenapa sekarang dia lebih kaya dari saya? Lalu timbul rasa iri. Nah, situasinya akan menjadi parah apabila pengutang didera kemiskinan dan memiliki pendapatan yang rendah. Pendengar yang kami tahu bahwa Anda sedang mendengar siaran ini, pertanyaan akan timbul, lalu bagaimana caranya? Nggak ngutang, kebutuhan. Utang, dikejar-kejar. Bikin sakit jiwa, bikin marah-marah, bikin depresi. Nah, Anda bisa berkonsultasi dengan kami di 0878-790-58229 atau 0813-189-85137. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani untuk siaran radio pesan hari ini. Nah, gejala awal gangguan kesehatan mental menurut penelitian para peneliti ini bahwa perilaku yang diperlihatkan para penghutang adalah marah yang berlebihan terhadap para penagih hutang. Hah, didatangi debt collector, sana pergi. Galak. Bahkan akhirnya terjadi kekerasan. Yang berutang tiba-tiba menjadi galak terhadap mereka yang memberi utang. Kalau udah galak sama debt collector, ditelepon juga yang kasih utang. Kamu ya, dan seterusnya. Bila masalahnya tidak kunjung mendapat solusi, penghutang biasanya mengalami gangguan emosi yang sangat berat dan dapat melakukan perlawanan serta kekerasan. Dengan demikian, pendengar, hubungan antara kesehatan finansial dan kesehatan mental telah didokumentasikan dengan baik. Penelitian-penelitian ini dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Di masyarakat dalam hal ini juga di dalam keluarga. Memiliki utang secara signifikan meningkatkan kemungkinan gejala depresi. Selanjutnya, utang dikaitkan dengan adanya kecemasan yang menyebabkan penurunan kualitas hidup dan dapat memiliki dampak yang kacau pada masa depan keuangan individu. Kacau, karena nggak tahu lagi. Ini hari-hari hidup ini hanya kerjaannya bayar utang. Lalu gimana masa depan? Hubungi kami di 0878-7905-8229 atau 0813-189-85137. Mereka yang mengalami penyitaan atau kebangkrutan mengalami tekanan mental yang paling besar. Presentasi kebanyakan bagi banyak rumah tangga, jumlah utang mereka lebih besar dari total pendapatan bulanan. Nah, hasil yang paling ditakuti menurut survei, 11% pria mengalami perasaan putus asa yang luar biasa sehingga cenderung melakukan bunuh diri. Demikian juga terhadap para wanita. Karena setelah berutang, mereka tidak dapat membayar, mereka dihinggapi rasa malu. Dan bukan hanya mereka berhutang untuk hanya satu orang yang memberikan utang demi penampilan, kebutuhan, dan sebagainya. Ada beberapa kreditor itu. Lalu mereka tidak mampu. Akibatnya, mereka tidak stabil dalam hal berpikir, gangguan emosi, lalu bunuh diri. Pikirkan baik-baik tentang pengelolaan keuangan sehingga Anda dapat menghindari hutang-hutang yang membuat Anda menjadi gelisah, tertekan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin melakukan konsultasi dengan kami, silakan menghubungi 0878-790-5829 atau 0813-189-85137. Pendengar, ada banyak pertanyaan. Apa solusi ketika kami tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari? Untuk menyekolahkan anak, karena kami ini ingin anak kami sekolah yang tinggi, mungkin dapat merubah nasib kami. Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi dengan kami di 0878-790-5829, 0813-189-85137. Kami akan mendampingi Anda, memberikan masukan yang baik dan penting, sehingga Anda tidak lagi tertekan atau mental yang terpengaruh dengan masalah-masalah keuangan dan hutang. Pendengar, hutang yang menumpuk dan berbagai tagihan yang belum dibayar, seperti saya katakan di awal, sudah tentu menjadi pikiran. Kalau tidak segera dilunasi, tanggungan semacam ini bisa membuat orang 3 kali lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan yang serius dan membutuhkan intervensi psikologis. Ada orang juga, saya mempunyai beberapa pertanyaan dan juga beberapa diskusi. Tadinya orang-orang seperti ini, mereka merasa biasa saja dan terus-menerus melakukan hal yang sama. Akibatnya mereka pergi ke psikolog. Mereka berkonsultasi dengan psikolog. Dan mereka mengatakan kami tidak mempunyai jalan keluar. Nasihat doang, caranya gimana? Ya, sekali lagi, Anda bisa keluar dari masalah ketika dapat melakukan dengan cara mengalahkan diri sendiri. Artinya, Anda harus berkonsultasi. Sehingga sang konsultan itu akan memberikan beberapa tips yang baik. Selain banyaknya hutang, hal lain yang mempengaruhi peningkatan risiko gangguan jiwa adalah lingkungan tempat tinggal seseorang. Jika seseorang tinggal di satu lingkungan yang kebanyakan sama-sama suka berhutang, maka dampaknya tidak akan terlalu besar dibandingkan jika lingkungan yang tidak suka berhutang. Demikian kata seorang peneliti. Ia mengatakan pengaruh dari lingkungan tersebut dikenal dengan istilah social norm effect. Sederhananya, pandangan negatif orang-orang sekitar tentang kebiasaan berhutang bisa membuat orang yang banyak hutang makin tertekan dan merasa terus bersalah atas tunggakan-tunggakan yang harus dilunasinya. Lalu apa yang terjadi? Kesana gak bisa, kesitu gak bisa, kemana-mana gak bisa. Karena pasti akan menyebar, wih, kalau orang itu tinggal di lingkungan kamu, hati-hati loh. Apakah nilainya sama dengan seorang pencuri? Atau orang-orang yang melakukan kriminal lainnya? Kami tidak bisa menjustifikasi. Tetapi, kalau memang Anda mempunyai masalah, Kami berharap Anda melakukan konsultasi melalui program siaran ini. Hubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-189-85137. Sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, pesan hari ini ingin mengatakan kepada Anda bahwa kesederhanaan dalam hidup ini adalah bijaksana untuk memiliki apa yang harus dilakukan. Seseorang perlu bersyukur dan menikmati apa yang telah ada dalam hidupnya dengan tidak mengeluh, sehingga akan merasa tenang. Kesederhanaan akan membuat diri sendiri menjadi lebih bahagia dalam menjalani hidup ini. Demikian perjumpaan kami. Kami berharap melalui program ini Anda mulai berpikir dengan jernih. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yoleh.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Nggak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita, mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris

0: mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
0: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skripro TRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Nah, bagus biasanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mendapatkan ini juga. Nah, kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dan mantap. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita bakti, bagaimana kita menjadi lebih baik. Itu dipikir awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja kan sumsel saya, oh saya juara-juara di Medan juga juara. Yang penting kan kita, kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bomos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang tidak sombong marah bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Ha, Ma Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pegikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama ambilkan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pun pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh rumawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari Berita, Wakil Bupati Tojo Una-Una sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat. Polisian Resor Tojo Una-Una melalui Satpol Rairut optimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean. Bersama saya Yuni Safirah, inilah

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, pemerintah melakukan transformasi besar. Besar-besaran maksud kami dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi Desa Merah Putih.
1: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat desa sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga di tingkat desa. Karena itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM Tojo Una-Una, Iwan Muhammad, berbicara eksistensi koperasi, pemerintah telah bertransformasi secara besar-besaran melalui Koperasi Desa Merah Putih.
2: Olehnya, kalau kita bicara secara eksistensi koperasi secara umum, dalam hal ini negara, itu tentu sudah melakukan transformasi besar-besaran. Melalui apa? Transformasi yang dimaksud adalah melalui Koperasi Merah Putih.
1: Lebih lanjut, tutur Iwan Muhammad, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tidak hanya sebatas sebuah gerakan perubahan transformasi, namun komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa dengan merubah pola peningkatan ekonomi yang pasif menjadi semakin aktif.
2: Daerah sebagai, dalam hal ini kami sebagai dinas teknis, dinas perindakop, tidak hanya bicara shorter planning, tidak hanya bicara medium term planning, tetapi daerah berbicara secara umum, secara long term planning. Jadi rencana daerah perindakop untuk lebih meningkatkan peningkatan ekonomi kemasyarakatan, merubah pola peningkatan ekonomi yang pasif.
1: Menurut Kepala Dinas PPK UMKM Tojo Una-Una, Iwan Muhammad, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih KDMP diyakini mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pemerhati budaya Tojo Una-Una minta sekolah memasukkan bahasa daerah dalam pelajaran muatan lokal.
3: Ancaman kepunahan bahasa daerah menjadi isu serius di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Di daerah ini, bahasa Baree dan Ta mengalami kemunduran yang signifikan dalam penggunaannya di tengah generasi muda. Pemerhati budaya dan bahasa lokal, Sofyan Bidangkari, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera memasukkan bahasa daerah Baree dan Ta sebagai bagian dari pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Menurut Sofyan, hingga saat ini sangat sedikit sekolah

0: Sekolah di wilayah Tojo Una-Una yang secara serius dan terstruktur mengajarkan bahasa daerah. Padahal kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibel melalui pelajaran muatan lokal yang semestinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pelestarian bahasa daerah.
1: Pertama, memang saat ini sementara dalam proses kajian yang dilakukan Dinas Pendidikan, bagaimana mengupayakan paling tidak masuk dalam muatan lokal. Ini yang dilakukan, nah tentunya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan bahasa ini. Paling tidak tadi itu, saya sering sampaikan, utamanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu, paling tidak memang susah yang seperti Ibu sampaikan tadi, lebih memahami. Nah, tapi tadi itu, dalam rangka memberikan edukasi yang baik terhadap anak-anak kita, paling tidak itu, bagaimana membuat karya-karya, terutamanya cerita-cerita yang sifatnya untuk suatu dongeng yang menggunakan bahasa. Lambat laun pasti itu akan.
0: Lebih lanjut, Sofyan mengingatkan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah atau pemerintah daerah semata. Menurutnya, peran keluarga, terutama orang tua, memegang peranan penting dalam menumbuhkan kecintaan anak terhadap bahasa ibu. Ia menegaskan, pelestarian bahasa daerah bukan hanya bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur, melainkan juga merupakan bagian dari strategi ketahanan budaya dan identitas bangsa. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kita ke berita selanjutnya, rasa ingin tahu yang tinggi mendorong masyarakat lebih aktif mengawasi kebijakan publik, anggaran, dan layanan pemerintah, salah satu strategi pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini.
3: Hal tersebut dikemukakan Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Bakumadin Tojo Una-Una, Nasrun Sajana Hukum. Menurutnya, sikap kritis ini salah satu cara mempersempit ruang gerak penyimpangan keuangan negara. Selain itu, cara ini juga bagian dari sejumlah poin yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini.
4: Jadi untuk mencegah korupsi itu masyarakat harus cerewet, harus rasa ingin tahunya tinggi. Nah itu bisa mencegah, karena dia kalau ribut orang akan enggan untuk melakukan korupsi. Itu yang paling utama untuk pencegahan. Jadi pemahaman terhadap pencegahan korupsi itu, kita harus ribut, harus banyak bertanya, walaupun pemegang kepentingan itu kadang jengkel atau apa, itulah resiko dari sebuah jabatan.
3: Menurutnya, para pengguna anggaran harus terbuka dan legowo terhadap sikap kritis dari masyarakat terkait penggunaan keuangan negara. Hal ini adalah bagian dari cara masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah agar tidak terjadi korupsi.
4: Karena uang yang dikelola adalah uang bersama, jadi wajar kalau semua orang mempertanyakan itu. Itu salah satu bentuk pencegahan. Banyak bertanya, sering mengawasi, dan sering memantau. Jadi bukan mengintervensi, tapi mempertanyakan. Itu yang paling utama untuk mencegah korupsi.
3: Lebih lanjut ungkap Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una, pemerintah sebagai pengguna anggaran harus transparan terkait dengan pengelolaan dana desa atau daerah untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana pembangunan. Di samping itu, tutur Nasrun, masyarakat juga berhak melaporkan indikasi atau dugaan penyimpangan keuangan negara kepada pihak berwenang. Irsan Raginda melaporkan.
0: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Wakil Bupati Tojo Una-Una sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
5: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. kami mencari tahu benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa dari alasan jaringan, kita tidak pakai alasan jaringan. Pulau ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada, 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
0: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir. Kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satpol Airut optimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean.
6: Pemerintah daerah Tojo Una-Una dan sejumlah instansi terkait lainnya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan dan merusak ekosistem laut Kepulauan Togean. Aksi-aksi nakal oknum yang tidak bertanggung jawab tidak hanya sebatas illegal fishing, tetapi juga destruktif. Menyikapi hal ini, Kepolisian Resor Tojo Una-Una berkomitmen melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Togean. Seperti yang diungkapkan PS Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una, Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean dengan mengintensifkan patroli Bimas Air, himbauan-himbauan, serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
7: Langkah-langkah yang kita lakukan dari Satpol Air Polres Tojo Una-Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah kita laksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan Bimas Air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu, karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga untuk membantu masyarakat.
6: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tantangan bagi Satpol Airut Polres Tojo Una dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una-Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa se-Kepulauan Togean, beserta kelompok-kelompok nelayan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing dan destruktif di perairan Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Wakil Bupati Tojo Una-Una sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat. Kepolisian Resor Tojo Una-Una melalui Satpol Airut optimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwiwasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menuju sore nih. Pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Yunisa Fira yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di hari ini hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Oma Zura.
0: Oma Zura. Ibu Mega, ada apa ini Dan?
1: Huh? Ada Mama nyimpang mau pilih.
0: Oh, ya? Lagi menyimpan.
1: Menyimpang sayang.
0: So, mau diangkut barangnya?
1: Mau diangkut lain-lain dulu.
0: Pelan-pelan pokoknya.
1: Pelan-pelan. Karena saya minta waktu.
0: Soalnya banyak juga barang ini.
1: Wih, banyak ini barang tuh. Ini lain jual-jual. Dorong ke Amerika Spencer tadi yang panas dingin. Baru murah-murah saya jual.
0: Murah-murah dijual?
1: Iya. Baru permadaan saya jual.
0: Biar ringan dibawa ke sana, pindah.
1: Cuma kosmos adik tidak kasih yang ukuran 60 kilo. Adik juga tak usah juga mama turun mawa.
0: Oke, silakan. Mau ditemani lagunya siapa ini? Oma Zura. Mau ditemani lagunya siapa Oma Zura?
1: Lagunya
0: sambil menyimpan.
1: Poco-poco.
0: Sambil menyimpan ya.
1: Ya, menyimpan lagu yang poco-poco, ada makan pisang goreng.
0: Mantap.
1: Iya, orang ini mesti ada pemanas. Baru dia minum dengan kopi adik Moka.
0: Cocok. Silakan dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Dan mama Ika di Bailo. Baru Ibu Ria di Bailo juga, Ibu Eli, Papa Ros, Pak Nurtin, Ibu Cimang sama Ibu Rahma Matako sayang. Baru Oma Zena dan Opa Zena. Baru Ibu Siti sama Papa Talib. Ustazah Rukmin Muratoba dan keluarga saya Tante Nur dan Om Tune. Baru lagi Lina sekeluarga di Pusungi, semua tetangga kita Lina. Baru Buang Lakoro sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan kamu aja Umi.
0: Oke.
1: Pendengar RRI tanpa terkecuali Umi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Oma Zura atau Ibu Mega di Smoli yang lagi menyimpan ya. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Yunita Fira.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Timang-timang nenekku sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Ada apa ini Ibu Timang?
2: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Mau ditemani lagunya siapa Ibu Timang?
2: Nela Karisma.
0: Judulnya apa itu?
2: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Oke, dikirim-kirim.
2: Pertama-tama buat Yunita Fira. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Di sana ada Bunda Rukmi. Ada Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Fatma, Ibu Fatma, Ibu Megawati. Ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Udang, Ibu Ike. Ada juga Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Farda. Ada Pak Nurtin, Bapak Ros, Papa Puspa. Ada Pak Yusno, ada Mukhtar. Ada Pak Gani. ada Din, ada Om Deng, dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat, kompak selalu di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang di Mataku yang lagi istirahat. Semoga tetap sehat selalu ya. Kita ke penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Lina, Mbak Yun.
0: Ibu Lina di Pusungnya. Ada apa ini, iya, Ibu Lina?
3: Ini lagi habis telepon mau siap-siap ada undangan pengajian ini. Mm-hmm. Sebenarnya jam 2 tadi cuma ada hujan.
0: Oh, ada hujan di situ ya.
3: Iya, baru reda hujannya jadi baru mau OTW.
0: Oke,
3: okay, tapi tanggung kalau tidak menelpon dulu.
0: Oh, begitu. Jadi
3: apalagi
0: menelpon dulu ya.
3: Yang nyiar. Aduh.
0: Oke, okay, dan silakan mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Lina?
3: Eri Susan.
0: Eri Susan judulnya apa?
3: Gerimis.
0: Gerimis. Oke, okay deh, ditunggu lagunya.
3: Iya, mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lakore juga, ada Bunda Uga, Bunda Rukmin. Ada Ibu Timang yang pesan lewat, ada Ibu Ratna, Ibu Ria Panursin. Ada Bunda Megawati bersama Abang. Ada Pak Yusno juga, dan buat seluruh ya pendengar Ampana, RRI Ampana yang saya berada tanpa terkecuali. Mm-hmm. Buat Mbak Yuni bersama operator, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
3: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan sudah ada 3 penelpon tentunya yang menemani kita dengan 3 pilihan lagu, ada Poco-Poco, Birunya Cinta, dan juga Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan. Dan pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652 setelah 3 lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut, Dangdut Lelah Kita. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 082125052652. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Rukmin di Muara Toba.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini? Noku ya Ibu Rukmin.
1: Ada bang, keduli-duli.
0: Keduli-duli.
1: Mau nelpon.
0: Oh, buat telepon nih. Cucu mana cucu?
1: Ada ini, lari ke sana lari kamar.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa dan ini?
1: Lagunya Atiko Dong. Cinta Berat. Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Oke, dicarikan ya. Dikirim-kirim.
1: Iya. Kirim-kirim. Ada anu ini salam. Ibu Fatma punya kakak yang di Poso meninggal dunia.
0: Kabar.
1: Yang namanya ya namanya Haji Nurjana.
0: Haji Nurjana inilah.
1: Dia sampaikan pada Ibu Megawati.
0: Oke. Semoga sampai ya.
1: Dan Pak Mutar ya.
0: Iya, amin.
1: Ibu Megawati dan Pak Mutar. Kemudian ada juga Ibu Ria, ada Pak Paros, ada juga Pak Nursin. Ada Ibu Timang tadi yang baru lewat, terima kasih paannya. Ada juga Ibu Lina juga tadi, ada Ibu Uga, ada Ibu Ida di Tete, ada juga Pak Yusno, ada juga Pak Puspa, ada juga Pak Gani dan Ibu Ani, Buang Lakoro dan Ibu Ratna dan Pak Din dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya buat Dewi ini bersama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato, ada apa ini dan Pak Nursin?
2: Baring-baring.
0: Baring-baring, hujan di sana?
2: Rintik-rintik saja.
0: Rintik-rintik, sama berarti ini. Oke, silakan mau ditemani lagunya siapa ini Pak Nursin?
2: Sekian lama aku hidup menduda.
0: Sekian lama aku hidup menduda. Oke, dicarikan ya, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Kak Rukmin, terima kasih kepaannya. Semoga sehat selalu. Ada Bunda Megawati bersama Bung Mutar juga.

0: ucapan yang sama. Ada di Indi Labuan, ada Ustaz Rukmi di Muara Toba, ada lagi Ibu Ida di Tete, Ibu Tima, Ibu Rahma di Matako, ada juga Ibu Lina di Sungi, ada Pak Mahmudin dan Bung Yusuf di Padang Mulyo, dan semua saja pendengar program di Timur dan Tengah.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang sama untuk Mbak Yun dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin ya di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
1: Ibu Ece dan di Bailo. Oke, ada apa ini Ibu Ece?
2: Iya.
1: Lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk, ada apa dengar radio ini.
1: Oke, mau ditemani lagunya siapa Ibu Ece?
2: Lagunya Imam Estari ini.
1: Mm-hmm.
2: Kodrat.
1: Kodrat, oke, dikirim-kirim.
2: Buat semua-semua pendengar radio Bandar dari Ampan saja.
1: Mm.
2: Ya, sebenarnya untuk ibu-ibu yang sudah sembuh kan. Semoga sehat selalu.
1: Amin, okay. Ya rabbal alamin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Ece di Bailo sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Dan pendengar sudah ada 3 penelpon. Kita ke lagu selanjutnya nih dengan judul Kodrat dari Maggie Z ya. Berikut ini.

0: Baik, pendengar saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Racita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Jalan Peresa di C12.
0: Pak Muhtar ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan, mau dengar lagunya siapa Pak Muhtar?
1: Mau minta lagu dari Angela Ricci.
0: Angela Ricci judulnya apa itu?
1: Nona Manis.
0: Nona Manis, dikirim-kirim silakan.
1: Ya, mau kirim-kirim ada Ibu Timang bersama Ibu Rama di Matako, salam sehat. Terus juga ada Ibu Ria, ada Pak Nusin, ada Bapak Ros, lalu juga ada Ibu Eli, salam sehat semuanya. Ada Ibu Sajarukin bersama keluarga, tak lupa juga ada Ibu Lina bersama keluarga, Tuan Pro bersama keluarga, dan juga ada Oma Jena bersama Opa Jena di Tombo Pabrik S, ucapan yang sama. Ibu Ratna di Labuan, dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam sehat semuanya, buat The Uni bersama Plato, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Sumoli sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo Mbak Yuni.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Kak Jelin, Mbak Yuni.
0: Dari Kak Julangko, Ibu Uga. Ada apa ini, Ibu Uga?
2: Iya. Ada santai-santai. Soalnya hujan, Mbak Yuni.
0: Oh, hujan di Kak Julangko, ya?
2: Iya, panjang sekali hujan. Alhamdulillah, Mbak Yuni.
0: Krimis. Alhamdulillah, hujan berkah, ya?
2: Iya, amin.
0: Amin. Silakan, mau ditemani lagunya siapa Ibu Uga ini?
2: Lagunya Revina Elvira. Revina Elvira.
0: Judulnya?
2: Yang judulnya Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam. Oke, dikirim-kirim silakan. Oke.
2: Seluruh pendengar RRI saja Mbak Yuni tanpa terkecuali, salam sehat.
0: Amin.
2: Salam bahagia semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Insyaallah.
2: Spesialnya buat Mbak Yuni.
0: Okay.
2: Salam sehat Mbak Yuni.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga ya buat Ibu Uga di Kajulangko. Semoga tetap sehat selalu Ibu Uga. Saya ke penelpon selanjutnya lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana dan ini?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Oke, mau dengar lagunya siapa Ibu Ratna?
3: Makan Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Oke, dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim ada bayang baru lewat. Salam hormat, salam sehat. Ada Ibu Tina, Ibu Mega, Abang Muta, ada Ustazah Rupi, ada Ibu Ike, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Li, ada juga Ibu Rahma sama Ibu Timang yang kusayang. Ada juga Ibu Fatima Durima, ada Ustazah Rumi, ada Abang Nursin Panasrun sama Papa Ros. Salam hormat, salam sehat buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan sudah ada 3 penelpon pendengar. Dan selanjutnya sebelum kita ke lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
4: Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, benar di sesi terakhir ya, dengan penelpon terakhir sepertinya yang menemani kita di Prodangdut sore hari ini. Langsung saja, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Tentu saudara kita, iya, yang punya surat utara menang.
0: Ibu Ani, Kota Mabagu. Yang terakhir ini Ibu Ani, dari mana ini Ibu Ani? Sibuk sekali. Aduh, kayaknya.
1: Ya.
0: Dari mana? Baru muncul.
1: Dari tidur.
0: Oh, dari Pulau Kapuk ternyata. Di sana iya, hujan betul. Juga banyak atau bagaimana itu? Cuaca di ya? Cuaca di sana hujan?
1: Oh, kalau cuaca di sini ya ampun, baabu.
0: Oh, baabu.
1: Panas.
0: Panas terik berarti.
1: Memang panas.
0: Oke, okay, dan silakan. Mau dengar lagunya siapa nih yang terakhir Bu Ani?
1: Dari Inul Daratista.
0: Boleh, judulnya apa Inul?
1: Ah. Yang apa, mawar putih, jangan cari lagi yang mawar merah.
0: Oh,
1: kalau ada yang
0: begitu,
1: cinta,
0: eh?
1: Jangan cari dan semua salah.
0: Catat itu. dikirim-kirim.
1: Oh, mau kirim salam pertama-tama buat Mbak Yuni yang tugas, menjalan tugas, selesai itu, terakhir. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga untuk cinta di rumah. Oke, mau kirim salam terampil Ustazah Rukmin juga, terampil Ibu Rukmin juga, terampil sedua kali Ibu Rukmin, terampil Ibu Uga juga biar. Nyapa ada kita rampe Ibu Rinduriani juga, salam sehat salam kompak. Ada kita rampe Papa Puspa Uma juga, salam sehat salam sukses. Ada kita rampe Pak Nursin juga. Ada kita rampe Ibu Timang, Ibu Fatma Delima bersama semuanya pendengar tanpa terkecuali, soalnya sedetik-detik terakhir.
0: Detik-detik.
1: Kembali terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kota Mabagu sudah bergabung ya di Prodangdut dan menjadi penelpon terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Prodangdut. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 dari 4, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran untuk menjalankan segala aktivitas ya. Dan pendengar, di sebelum kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda, kita dengarkan satu buah lagu untuk mengakhir perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Jatuh cinta.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Mah, terserah mie kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Kendari.

0: Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore saudara pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya, kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
0: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.

0: Kegiatan MTS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
1: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama satu pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
2: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
4: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan praktek pencegahan. Kan kita intinya di akhirnya bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
3: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
5: Anda masih mengikuti.
2: Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Bahwa jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
8: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas. Harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
2: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
10: Ini harga beras so nice kali yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya ini apa-apa.
9: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
11: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
12: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, dihantam semua dan kendaraan foto.
11: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
13: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6,7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk.
11: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasaripati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul Selamatkan, 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
14: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Rait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
15: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
14: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
2: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
16: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
17: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
16: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
18: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
17: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau. Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
19: PMDGN berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
19: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu juga sesuai.
20: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
21: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
20: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan, meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
22: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
23: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang, dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
0: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini akan kami akan lakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
23: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
2: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkevinanda mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
4: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
1: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
1: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
0: Makassar, sore ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sambria. Saya Kuna Sutian Trasangoli yang akan temani Anda hingga tutup siaran nanti. Pendengar, di kebersamaan kita sore hari ini kita lanjutkan untuk jelang sholat maghrib. Ruang dengar Anda kami hadirkan dengan lagu-lagu nuansa islami, juga pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kultum.
3: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
4: Surga di bawah telapak kakimu.

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

0: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya Al-Qur'an itu, keinginan Al-Qur'an dijadikan sebagai pendoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Baik bahagia sukses di dunia, apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri, agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkumul iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah Mereka yang apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang harus menambah dengan banyak bersikir, bertafakur, membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Quran. Menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pengikisnya adalah tilawatil Quran dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Jadi bagaimanapun aktivitas kita, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memahami, menghayati makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca. Menanamkan dengan rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala jika melanggar perintahnya. Dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang insya Allah kenikmatan yang paling membahagiakan, yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepadanya. Mengerti makna dan keterangan dalam Al-Quran. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan orang yang lebih paham dan tahu isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, kalau kita mau ingin selamat, bahagia di dunia ini, kita harus membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai guru kita. Dan kita lebih menyebarluaskan, banyak membaca dan mengkaji hadis itu sendiri untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pendengar RRI, khususnya umat Islam itu sendiri, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai guru besar kita untuk mencapai bahagia, sukses di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumma musta'an. Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

0: 東京スマイ
1: ル。Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik
4: Indonesia. Terima kasih untuk semuanya Ampana, yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio Kita Sampaikan. Saya Kona Sukiantara Sengoli masih tetap temani Anda pendengar. Lanjutkan kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, di musik dan info malam.

Ara Jarum Jam Studio saat ini menunjukkan sudah menunjukkan kita 19 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maksud kami lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk semuanya yang barusan saja bergabung dan Anda juga yang tentunya sudah semenjak tadi mendengarkan siaran RRI Ampana. Di kesempatan malam hari ini pendengar, ada jawaban, ada pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa mendengarkan jawabannya. Iya, karena setiap pertanyaan yang saya ajukan kepada pendengar, tentunya saya tidak bisa mendengarkan jawabannya ya. Tuhanku cinta. Tentunya pertanyaan ini tentang liburan Anda tadi ya, hari Minggu. Apa kabar hari Minggu Anda? Bagaimana liburan Anda? Asik apa tidak? Seru apa tidak? Dan saya yakin liburan Anda pasti adalah liburan yang paling mengasyikkan ya, yang Anda jalankan di hari Minggu tadi ini pendengar. Yang kemudian setelah berlibur atau menikmati liburan Anda pendengar, ambil istirahat untuk tidur siang. Ya, sebentar nanti akan menonton Piala Dunia yang akan dijadwalkan ini final tanggal 20 Juli ini antara Argentina dan Spanyol. Ini akan berlangsung pada pukul atau jam 2 pagi dini hari ya. Ini jadwal, kalau memang tidak ada perubahan ya. Kalau di waktu Indonesia Barat itu jam 1 ya. Kalau untuk Indonesia bagian Ampana itu jam 2 subuh. Wah, memang mengantun ya. Terkadang memang molor sampai jam 3 ya. Tapi kemungkinan sebentar ini tidak molor ini. Maka siap-siap ya. Berikan dukungan terhadap jagoan Anda pendengar. Oi, kalau saya dukung yang menang saja ya. Dan hampir dipastikan memang Spanyol akan kuasai pertandingan sebentar. Spekulasi. Baik pendengar, untuk umat muslim dimanapun Anda berada juga, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Shalom para pendengar sekalian, berjumpa lagi dengan Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengawali pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang di hadirat Tuhan, menaikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini ya Tuhan, kami boleh lagi diberikan kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, dan ini saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Para pendengar sekalian diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga firman yang akan sama-sama kami renungkan dapat menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di jauh di belakang salib Tuhan, sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan, dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Di situ kita akan belajar bersama-sama tentang seorang pribadi yang bernama Stefanus. Stefanus adalah hamba Tuhan yang disebutkan di bagian kecil saja, satu pasal, dua perikop, dan hanya ada dua momen disebutkan. Tetapi Stefanus menjadi hamba Tuhan yang diyakini dan dipandang sebagai martir pertama di dalam firman Tuhan. Dia adalah benih atau bibit yang ditanam, dan pasca kejadian itu gereja semakin tersebar dan semakin besar. Kita akan belajar dari kehidupan Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana bahwa dia dipenuhi dengan karunia, mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Berdasarkan yang kita baca, sebenarnya Stefanus bisa saja menjadi rasul yang besar, orang yang tercatat dengan berbagai macam prestasi. Tetapi yang kita lihat di pasal sebelumnya, ternyata pelayanan Stefanus adalah membagi-bagikan makanan kepada janda dan orang-orang miskin. Pelayanan yang biasanya dianggap remeh oleh orang-orang, pelayanan yang dianggap kecil oleh sebagian besar pendapat orang, tetapi Stefanus dengan begitu banyak karunia di dalam hidupnya, dia mengerjakan pelayanan yang kecil tersebut dengan segenap hati. Dia tidak menuntut untuk namanya menjadi lebih besar lagi, tetapi dia mengerjakan setiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan sepenuh hati. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan kita tahu bahwa kita, jika kita melakukan pekerjaan pelayanan kita sekecil apapun itu dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberkati dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan pakai Stefanus yang biasa mengerjakan pekerjaan yang biasa. Tuhan juga bisa pakai kita, termasuk saya dan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan sekali lagi, sesuatu yang biasa ketika di tangan yang luar biasa akan jadi alat yang mulia. Stefanus dibandingkan dengan rasul yang lain adalah orang biasa, tetapi teks ini menyebutkan bahwa dia dipakai untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Tidak peduli siapa kita, Tuhan bisa pakai kita. Kemudian dikatakan bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Ada nama Stefanus di sana disebut sebagai orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dia diminta untuk melayani orang-orang terpinggirkan. Bukan berbicara tentang besarnya pelayanan, besarnya nama, bukan kapasitas yang mumpuni. Tetapi inti dari kehidupan pelayanan kita adalah berbicara tentang komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu yang dapat kita lihat dari diri Stefanus. Dia dengan berbagai karunianya yang ada di hidupnya yang diberikan Tuhan, tetapi mengerjakan pekerjaan yang biasa, yang menurut pandangan orang. Tetapi melalui pekerjaan yang biasa tersebut, dia kemudian menjadi seorang yang luar biasa, walaupun hanya tercatat di sebagian kecil dari firman Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan didasari kasih kita kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, segala sesuatu yang kita buat, buatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dari pribadi Stefanus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mengerjakan pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, dengan bersuka cita, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami hari ini sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati melalui pribadi Stefanus ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan atau melayani segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik. Berkati setiap pendengar yang ada Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini Tuhan. Tuhan terus memberkati sehingga para pemimpin di daerah ini Tuhan dapat membawa daerah ini lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya. Memberkati Radio Republik Indonesia ini yang ada di Ampana ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang di Ampana ini. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar

0: pertahanan dan keamanan negara.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
0: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
2: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu, karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan.

0: melaporkan.
1: Pendengar guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
2: Kalau buat baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
3: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
4: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
5: Pak Kadis. Harapannya
4: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
3: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
2: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan ibu sekolah udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
4: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
2: berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah, makanya masih jam masih menerima
4: P3K 9.
2: Iya. Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya Pak.
3: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Sitoli, Muniel Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
6: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
7: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
6: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang apa bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
7: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
0: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
7: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
8: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
9: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
8: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
9: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
8: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
9: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
11: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
12: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5, 4, 5, 4 karena turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Buah Semalakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
11: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
13: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
11: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
15: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
16: Selamat malam.
15: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali.
16: Ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat. Buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
15: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
16: Ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
15: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan...

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Menyapa malam kali ini kita awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai menetapkan status kesiapsiagaan siaga 3 dan mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Perserikatan Emirat Arab pada 14 Juli 2026 kemarin. Ini adalah respon dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana kondisi WNI saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Yuda Nugraha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yuda, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah sehat dan aman di sini.
0: Alhamdulillah. Pak Yuda, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama KBRI Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 bagi WNI di Uni Emirat Arab dan bagaimana kondisi keamanan terkini Pak yang dipantau oleh KBRI?
2: Ya, baik Mas Firman, dapat kami update bahwa sebenarnya status siaga 3 telah ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai sejak tanggal 28 Februari yang lalu. Okay. Yaitu sejak pecah perang yang pertama kali, ya, di tanggal 28 Februari. Hmm. Dan kami masih terus mempertahankan status siaga 3 hingga saat ini. Memang benar, beberapa hari yang lalu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memperbaharui himbauannya. Nah, himbauan ini kami berikan karena sebagai respon proaktif menyikapi adanya serangan baru yang ditujukan ke wilayah UAE pada tanggal 12 Juli yang lalu, dan itu kemudian mengaktivasi sistem peringatan darurat oleh otoritas UAE. Nah, oleh karena itulah kemudian kami memperbaharui imbauan. Sedangkan status siaga 3-nya tetap tidak berubah sejak awal tanggal 28 Februari hingga saat ini, itu tetap berstatus siaga 3, dan kita juga terus memonitor dari dekat eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk juga serangan ya yang dilakukan oleh Amerika ke Iran dan juga retaliasinya.
0: Ya, artinya sebelumnya sudah sempat dicabut ya Pak ya, siaga 3 ini ya, dari Februari itu ya?
2: Jadi sejak tanggal 28 Februari, kami belum mencabut status siaga 3. Okay. Jadi meskipun, kalau kita melihat memang dari perkembangan sejak tanggal 28 Februari, UAE memang mendapatkan serangan yang paling banyak dari sisi jumlah rudal dan drone. Hampir lebih dari 2.800 rudal dan drone yang sudah ditembakkan ke arah UAE. Dan kemudian sempat mereda sejak 4 Mei yang lalu.
0: Yang tidak ada serangan sementara itu ya?
2: Yang 4 Mei yang lalu,
0: ya.
2: Sudah cukup lama.
0: Okay. Ya,
2: sudah cukup lama, 4 Mei. Nah, kemudian baru ada serangan baru lagi tanggal 12 Juli yang lalu.
0: Okay.
2: Yang itu sudah berhasil juga dihalau, diintercept oleh sistem pertahanan udara oleh UAE, sehingga tidak ada serangan yang masuk ke dalam wilayah UAE dan kemudian menimbulkan korban. Yeah. Namun dengan hal tersebut, ini menjadi sekali lagi sesuai dengan rencana kontingensi kita, maka kita perlu menyampaikan informasi tersebut kepada warga negara kita bahwa tetap tingkatkan kewaspadaan, namun juga tetap tenang, karena hingga saat ini kemampuan pihak UAE untuk mengintercept rudal dan drone itu sangat baik. Lebih dari 95% rudal dan drone itu dapat dihalau.
0: Ya. Pak, kalau untuk langkah-langkah perlindungan apa saja Pak yang telah disiapkan KBRI untuk memastikan keselamatan sekitar puluhan ribu WNI Pak ya yang berada di sana ya, termasuk pekerja migran, mahasiswa dan juga wisatawan?
2: Betul. Berdasarkan data terakhir dari imigrasi UAE, terdapat 91 ribu warga negara kita yang tinggal menetap di UAE. Dan sejak tanggal 28 Februari yang lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama menetapkan rencana kontingensi yang menjadi dasar bagi perwakilan RI dan juga menjadi rujukan bagi warga negara kita yang ada di UAE untuk menghadapi jika terjadi eskalasi. Yang kedua, kita menetapkan status siaga 3. Siaga 3 ini adalah bagian dari rencana kontingensi tersebut. Yeah. Ada 3 tahapan, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita membentuk apa yang kita sebut sebagai crisis response team.
0: Okay.
2: Ini adalah backbone bagi kita untuk menghadapi situasi kedaruratan yang beranggotakan dari unsur-unsur KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan juga komunitas Indonesia yang ada di berbagai titik yang ada di wilayah UAE.
0: Yeah.
2: Kita juga membuka hotline, hotline 24/7. Kita membuka jalur komunikasi baru melalui WA channel dan juga WA community untuk menyampaikan berbagai macam informasi dengan lebih cepat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan terakhir tentunya kita menyampaikan himbauan yang selalu kita update jika terjadi informasi baru atau perkembangan baru.
0: Ya, Pak, kalau koordinasi KBRI dengan otoritas tempat bagaimana, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah, sangat baik. Saya selama situasi eskalasi ini terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di UAE, ya, termasuk juga otoritas keamanan, termasuk juga Badan Penanggulangan Bencana yang ada di UAE. Kami mendapatkan penjelasan bahwa sistemnya sudah terbangun di sini. Ya, jadi ketika ada incoming misal atau drone, dalam hitungan less than 3 minutes, itu akan disampaikan emergency alert kepada wilayah-wilayah yang dihitung akan menjadi sasaran dari rudal atau drone tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah kontingensi seperti menjauhi jendela atau kaca, turun ke basement, dan juga melakukan langkah-langkah perlindungan lain.
0: Nah, kalau untuk aktivitas di sana saat ini bagaimana, Pak, dengan kondisi saat ini, Pak Yuda?
2: Dapat kami laporkan, ya, sebetulnya saat ini situasinya normal.
0: Oke.
2: Tidak ada kepanikan di masyarakat. Ya, transportasi umum masih berjalan, ya, mall-mall masih ramai dikunjungi, ya, perbelanjaan juga masih tetap jalan dengan normal, pasokan logistik juga tetap normal, gitu ya. Masyarakat masih melakukan aktivitas keluar rumah,
0: ya,
2: dengan normal. Bahkan kemarin kami bersama teman-teman olahraga bareng di luar kantor, gitu ya. Aman, tidak ada kepanikan di sini.
0: Iya, artinya memang ini siaga atau waspada saja gitu ya, tidak se ini ya, semenyeramkan ya, yang dibayangkan
2: ya,
0: gitu ya.
2: Ya. Betul. Jadi saya memahami ya, mungkin terdengar menyeramkan adanya imbauan ini, ya, tapi sebetulnya inti dari imbauan itu adalah menyampaikan informasi terhadap perkembangan terakhir yang terjadi. Yang memang betul, tanggal 12 itu ada serangan dan kemudian berhasil diintercept. Namun secara faktual, situasi tetap aman, insya Allah. Ya, dan kemudian masyarakat masih tetap bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas secara normal.
0: Nah, kalau komunikasi KBRI atau KJRI dengan WNI yang berada di sana bagaimana, Pak? Via apa, WhatsApp atau ada komunikasi lain ini, Pak?
2: Ya, tadi kami sampaikan bahwa kita membangun namanya WA WA community. Ya. Jadi semuanya bisa subscribe di situ dan kemudian mendapatkan update berbagai macam informasi yang lebih detail. Selanjutnya kami juga sampaikan melalui sosial media dan secara khusus baik KBRI maupun KJRI kita melakukan jemput bola. Kita datang ke titik-titik di mana konsentrasi WNI kita yang banyak ada berada di situ, kita datang dan kemudian kita lakukan penjelasan. Termasuk secara khusus kami juga sudah melakukan tabletop exercise geladi, gitu ya, terkait dengan rencana kontingensi yang sudah kita tetapkan dengan melibatkan masyarakat. Ini sebagai bentuk kita sebagai persiap, ya. Tentu kita tidak mengharapkan terjadi eskalasi, ya. Namun ketika itu terjadi, kita sudah siap.
0: Ya, karena kalau kita lihat pemberitaan ataupun yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya juga memprihatin atau menyeramkan gitu, Pak Yuda. Terakhir, Pak Yuda, mungkin ada yang ingin disampaikan imbauan WNI yang berada di Uni Emirat Arab dan juga sanak saudara yang ada di tanah air. Silakan, Pak.
2: Ya. Dalam kesempatan ini, kepada warga negara Indonesia yang berada di UAE tentunya kita menghimbau untuk tetap tenang, namun terus waspada. Ya. Ikuti terus berbagai macam informasi yang disampaikan oleh KPRI, KJRI, maupun otoritas setempat. Kemudian untuk ketika beraktivitas keluar rumah, tetap perhatikan informasi terakhir tersebut, ya, seperti menjauhi ya lokasi-lokasi yang diduga dapat menjadi sasaran, seperti instalasi militer, airport, pelabuhan, dan sebagainya. Dan kemudian kita juga menghimbau ya agar masyarakat berhati-hati untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, ataupun merepost informasi-informasi di sosial media yang belum terbukti kebenarannya. Nah, secara khusus kami meng-highlight hal ini karena sampai saat ini ada paling tidak 7 warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum karena memfoto, memvideo lokasi kejadian dan kemudian merepost mengupload ke sosial media yang itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di UAE. Nah, bagi keluarga yang ada di Indonesia, kita sampaikan bahwa tetap tenang, ya. Situasinya alhamdulillah normal saat ini, dan kita meyakini bahwa pemerintah UAE sudah menyiapkan berbagai macam langkah kontingensi dan juga sistem pengamanan bagi penduduk yang ada di UAE. Dan terakhir, jika terjadi sesuatu, sudah ada hotline, baik hotline yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta, maupun hotline yang disiapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai.
0: Baik, Pak Yuda Nugraha, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Yuda. Selamat malam.
2: Siap. Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
0: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Kami berbincang bagaimana KBRI Uni Emirat Arab menetapkan siaga 3 bagi WNI. Hal ini terkait dengan konflik Amerika Serikat dan Iran.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja di Shanghai, Tiongkok. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sejak bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara tahun lalu. Xi menegaskan penyelesaian damai sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja merupakan kepentingan bersama, sekaligus kepentingan jangka panjang bagi kedua negara, dan mengharapkan perbedaan yang ada dapat diselesaikan melalui dialog dan konsultasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tiafit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar banjir bandang di Sumatera Barat ya, menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis atau real business cycle atau RBC seketika memasuki fase penurunan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan Hans Primananda dari RRI Semarang.
3: Tapi kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat karena akan dampaknya banyak, kayak inflasi, segala macam.
4: Fase boom, fase naik, dan burs, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi, bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burst dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
3: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian, itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu kan sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
4: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%. Kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
5: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
4: Hasan menambahkan, fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

0: rasionalisasi kajian gitu, dan salah satu temuannya adalah mahalnya biaya politik. Banyak kegiatan-kegiatan politik yang tidak efisien gitu kan. Bahkan misalnya kalau kita mau memanfaatkan teknologi informasi sekarang ataupun media sosial, ini bisa jadi salah satu medium yang membuat lebih efisien untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Nah itu mungkin bisa jadi terobosan gitu ke depan, maksudnya supaya beban biaya politik tinggi ini tidak apa membebani baik partai politik, kader ataupun para calon kepala daerah gitu. Karena kalau beban politik tinggi ya efeknya demikian, maksudnya terkonfirmasi dari cerita di penindakan tadi begitu.
1: Ini kan KPK juga mengusulkan pengurangan rapat umum, mobilisasi massa dan juga pemasangan alat peraga atau APK ya dalam jumlah besar ya. Lalu bagaimana awal atau pencalonan ini dimulai dari partai politik itu sendiri, Pak Budi?
0: Ya, jadi ini juga terkait dengan proses kaderisasi di partai politik ini.
1: Iya.
0: Karena kalau kita melihat ada beberapa kader yang sering berpindah partai gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika berpindah, tahu-tahu bisa langsung misalnya di urutan pertama gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk kemudian di antrian dalam kontestasi suatu pilkada misalnya.
2: Dir, apa kau bikin?
3: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM, 93 MHz.
2: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampan.

Terima kasih masih tetap bersama kami pendengar. Sederet lagu-lagu hiburan tadi sudah membawa kita tepat berada pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di program Pulau Togian. Niki Astiri hari dengan Mengapa. Untuk lagu pertama saya didikan untuk

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Saya awali Pulau Togian malam hari ini. Yang gabung, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran di Jawa Timur.
1: Silakan, mau lagu apa, Bu?
2: Oh, ini Anjur hati itu.
1: Baik, terima kasih Bu Mega.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hancur hatiku, obi mesak. Nanti saya cari ya. Halo.
3: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Bung Tito.
1: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Buria Melobar.
1: Silakan lagunya, Bu.
3: Judulnya saja, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Rasakan itu.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
1: Pak Nursin, silakan lagunya Pak Guru.
4: Lagunya buat Ketopoli. Widuri.
1: Bye.
4: Terima kasih. Assalamualaikum lagunya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Widuri, Widuri. Nah, mainkan lagunya pendengar.

0: Masih lanjut lagi mendengar di program Pulau Togean. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean. Dengan siapa di mana, Bu? Silakan lagunya, Bu. Oke, terima kasih ya. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Nur. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama Tumarang Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustaz Rukmin, silakan lagunya.
2: Ya, lagunya Emas Hantaran.
0: Saya cari ya.
2: Ya.
0: Makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berakhir sudah. Begitu-begitu kayaknya ya. Lanjut di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Masih kami nantikan pendengar di 08212850265252.

ada tambahan dengan mencari alasan tadi. Ini lagu ini dirilis pada tahun 1998 kalau tidak salah saya. Woi, pertama kali ku dengar ini di sebuah radio swasta PT Maya Prasta di Boso ya. Aduh, sehingga ini sangat berkesan dengan yang namanya radio dalam hidup aku. Baik, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih menanti Anda.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampala. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sehari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kuna Sutianto Rasengguli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampala.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kita sekarang mendorong yang paling utama sebenarnya yang lahan-lahan belum dilakukan rehab dan masih ada nih di wilayah Jono, di wilayah Sidondo, dampak 2018. Nah itu sekarang kita usulkan, namanya usulan kita itu rehab.
2: Daripada terbengkalai menunggu bangunan yang akan dibuat di situ, mendingan kita harus berkebun di situ.
3: Dalam pelaksanaannya kita meskipun sederhana namun semeriah mungkin.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Tojo Uda-Uda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya di hari Senin 20 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Petani di wilayah Kabupaten Tojo Uda-Uda mendukung pemerintah memanfaatkan lahan tidur untuk diolah menjadi lahan produktif guna meningkatkan produktivitas pertanian.
1: Program pemanfaatan lahan tidur yang terus didorong oleh pemerintah mendapat dukungan dari kalangan petani. Mereka menilai langkah tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menambah pendapatan masyarakat apabila dikelola secara serius. Salah seorang petani, Arif, mengatakan program tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Menurutnya, apabila pemerintah menyiapkan lahan beserta kebutuhan pendukungnya, maka masyarakat tinggal fokus mengolah lahan tersebut agar memberikan hasil yang maksimal.
2: Karena di situ bisa tak putar uangnya dan per 3 bulan kita dapat untung dari situ dan dari tanam jagung itu. Baru sekarang kan pemerintah siapkan bibit, racun, kita hanya butuh tenaga saja. Daripada terbengkalai menunggu bangunan yang akan dibuat di situ, mendingan kita harus berkebun di situ dan.
1: Arif menambahkan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kemauan para petani untuk bekerja. Ia menilai, ketika seluruh sarana sudah tersedia, hasil akhir ditentukan oleh kesungguhan masing-masing petani dalam memanfaatkan lahan yang ada.
2: Sebenarnya ini sebagus.

0: sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga petani. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya melalui pengelolaan lahan yang selama ini kurang produktif. Optimalisasi lahan tidur maupun lahan dengan tingkat produktivitas rendah dinilai menjadi langkah efektif untuk meningkatkan produktivitas pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan juga tantangan perubahan iklim. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Muhammad Afid Lamakarate kepada RRI mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian pasca bencana gempa bumi 2018, pihaknya berupaya mengoptimalkan pengelolaan areal pertanian yang belum dikelola secara optimal. Karena itu pihaknya telah mengusulkan 600 sampai dengan 700-an hektar lahan pertanian di Kementerian Pertanian untuk dilakukan rehab, termasuk usulan jalur saluran irigasi tersier untuk pengairannya.
2: Kita sekarang mendorong yang paling utama sebenarnya yang lahan-lahan belum dilakukan rehab dan masih ada nih di wilayah Jono, di wilayah Sidondo, dampak 2018. Nah itu sekarang kita usulkan, namanya usulan kita itu rehab, ada di angka hampir 700 hektar dan kita kejar. Artinya bahwa kalau itu sudah bisa kita rehab bersamaan dengan yang lain juga, kita usulkan dia punya aliran tersier toh, untuk bisa mengaliri sawah-sawah. Memang masih ada sebagian yang di aliran Gumbasa itu belum maksimal karena itu nih, karena masih ada dampak kemarin, tapi terus dilakukan perbaikan oleh kawan-kawan WSA. Untuk 2026 ini sama yang tadi juga, perbaikan irigasi kita punya usulan ini cukup banyak titiknya. Kalau saya tidak salah kemarin 100 titik kalau tidak salah, ya kita usulkan ya.
1: Kadis TPHP Kabupaten Sigi menegaskan dengan pengelolaan yang tepat, lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat diubah menjadi kawasan produksi yang mampu menghasilkan komoditas pangan yang berkelanjutan. Optimalisasi potensi lahan tidur di wilayah Kota Palu hingga saat ini dinilai belum berjalan maksimal akibat belum adanya inventarisasi yang menyeluruh. Padahal pemanfaatan puluhan ribu hektar lahan kosong atau terlantar dinilai krusial untuk dialihfungsikan menjadi sektor pertanian perkotaan yang produktif. Di sisi lain, dukungan kebijakan yang terintegrasi melalui program Palu Mandiri dan Stabilitas Pangan atau Palu Mapan serta penguatan alokasi anggaran dan juga edukasi bagi kelompok tani menjadi kunci utama agar program ini tidak sekedar menjadi wacana. Lalu seperti apa langkah konkret yang dan juga sinergi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mengeksekusi pemanfaatan lahan tidur tersebut? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Mamat Sidik bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Rusman Ramli.
3: Tapi Pak Ketua, kalau melihat saat ini Pak Ketua untuk potensi lahan tidur di Kota Palu ini sebenarnya seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Pak Ketua?
4: Ya, ini itu sebenarnya ide yang sering digaungkan oleh teman-teman di DPR terkait dengan pemanfaatan lahan kosong yang ada di wilayah Kota Palu. Ya. Sama kita ketahui bahwa bangunan-bangunan yang tidak dimanfaatkan itu seharusnya dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif, yang harusnya ini oleh pemerintah Kota Palu diinventarisasi lah, ya, lahan kosong atau lahan yang diterlantarkan dari AGB tersebut supaya bisa dikelola bersama dengan masyarakat. Intinya adalah bahwa kita mendesak pemerintah Kota Palu untuk menginventarisasi lahan kosong atau lahan yang terlantar, ya seperti AGB misalnya, ya, atau agar dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat. Kan data yang muncul selama ini itu kan ada sekitar 40 ribu hektar yang kemudian menjadi lahan berstatus AGB di wilayah Kota Palu. Pemerintah Kota Palu kan punya program namanya Palu Mandiri Adaptif dan Stabilitas Pangan.
3: Yes.
4: Palu Mapan.
3: Palu Mapan.
4: Yang digagas oleh pemerintah Kota Palu. Nah, ini kan menjadi salah satu program unggulan tim pengendali inflasi daerah.

0: di tahun 2020. Nah, seharusnya juga melirik ya program Palu Mapan ini, melirik ya lahan-lahan yang masih kosong.
1: Kalau melihat Pak Ketua, tadi kan ada sekitar 40 ribu hektar lahan yang bisa dikelola oleh pemerintah. Apa yang menjadi faktor untuk sampai tidak dimanfaatkan itu gitu? Apakah kepemilikan lahannya atau keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, Pak Ketua?
0: Ya, kita menginginkan adalah pemerintah Kota Palu mengambil langkah taktis ya, agar pemanfaatan lahan kosong ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara jelas dan lebih baik. Karena kan selama ini masih ada pembiaran kan. Kita mendorong lewat dorongan kebijakan pada pemerintah. Nanti kalau sudah ada kebijakan pemerintah lewat tadi program Palu Mapan, ya tentu kemudian yang kedua adalah ya dukungan anggaran. Karena tentu untuk mengubah kosong menjadi lahan produktif, pertanyaannya adalah bagaimana berakhir. Itu yang kita inginkan, kita dorong pemerintah dengan segala kebijakan yang dimiliki. Lalu yang kemudian kedua, ya tentu ya support anggaran. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mengedukasi ya masyarakat secara langsung di wilayah-wilayah yang kemudian sangat potensi lahan kosong untuk dijadikan sebagai lapan atau area produktif ya untuk pertanian
1: perkotaan. Ya, kalau melihat Pak Ketua, bagaimana keterlibatan dari kelompok tani gitu atau masyarakat juga untuk istilahnya membantu pemerintah gitu dalam memanfaatkan lahan-lahan yang mereka miliki untuk sektor pertanian?
0: Ya, inilah yang kemudian yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilibatkan. Ya, dan nanti selain tadi penganggaran, tentu kan ada pengawasan. Ya, ketika ada kebijakan Palu Mapan dengan memanfaatkan dari lahan-lahan kosong untuk menjadi lahan pertanian yang produktif, maka harus diikuti dengan program-program yang edukatif. Ya, pembagian bibit, bibit harus disiapkan oleh pemerintah. Ya, terus kemudian pendampingan penyuluh yang pertanian.
1: Pak Ketua, terakhir mungkin kalau Pak Ketua sendiri melihat beberapa optimis gitu pemerintah bisa menjalankan ini pemanfaatan lahan tidur yang sekitar 40 ribu hektar tadi.
0: Saya secara pribadi sangat optimis ya, kalau kemudian itu dilakukan untuk Kota Palu yang lebih baik, karena seluruh perangkat dan legalitasnya ya oleh DPR. Perda sudah ada, perda Palu Hijau, ya. Terus kemudian di sektor pertanian juga kita sudah dorong, ya lahannya sudah tersedia, ya tinggal eksekusinya saja, ya. Dan mudah-mudahan Victor yang kedua Pak Wali Kota Pak Adianto Rashid ini betul-betul ya tidak hanya mengubah ya infrastruktur di dalam kota, tetapi kita menginginkan bahwa Pak Adianto juga punya mimpi yang sama dengan tadi untuk mengubah lahan-lahan kosong yang masih terpampang sangat luas di depan wajah kita menjadi lahan-lahan pertanian yang produktif atau menjadi lahan yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat.
1: Terima kasih banyak Pak Ketua waktunya.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi. Berbagai agenda disiapkan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah menuju Sulawesi Tengah 6 Baso. Selengkapnya Iksan Setiadi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan subtema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat sinergi pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menuju Sulawesi Tengah, Nambaso. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto mengatakan tema nasional yang diusung tahun ini yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari renungan suci, ziarah ke Taman Makan Pahlawan, upacara bendera, bakti sosial, kesenian, lomba olahraga, hingga agenda napak tilas pahlawan nasional.
4: Kemudian subtema untuk Provinsi Setengah, yaitu menjadikan hari ulang tahun RI sebagai momentum memperkuat sinergi pemerintah provinsi dengan kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso. Antara lain ada kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kegiatan yang sebelumnya tentang renungan suci, kemudian kita upacara, kemudian juga ada kegiatan kesenian, kemudian kegiatan bakti sosial, tanjang sana, kemudian ada kegiatan olahraga, dan beberapa kegiatan lainnya. Yang sehubungan saat ini masih kondisi efisiensi nasional, dalam pelaksanaannya kita meskipun sederhana namun semeriah mungkin.
3: Sementara itu, Rudi menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 masih terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih melakukan koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Motong dan Pemerintah Kabupaten Banggai terkait sejumlah agenda yang akan dilaksanakan selama bulan kemerdekaan. Nantinya diharapkan seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah serta menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme di Sulawesi Tengah.
2: Perluas cakupan layanan cek kesehatan gratis, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah andalkan strategi jemput bola hingga ke pelosok daerah. Laporan Miftahul Jana.
5: UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan program jemput bola guna memperluas cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di daerah ini, sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat luas. Saat ini, lembaga tersebut menghadirkan program CKG khusus pasien prolanis atau masyarakat dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menuturkan, hingga 6 bulan berjalan, program tersebut telah menyasar ribuan masyarakat dengan turun langsung ke berbagai daerah.
6: Kalau di laboratorium kami, alhamdulillah kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi setiap bulan ini kami turun ke lapangan berbagai kabupaten, tidak hanya di Kota Palu. Kami sudah turun ke Poso, sudah turun ke Donggala, sudah turun ke Sigi, ke pelosok-pelosok untuk menjemput bola pasien-pasien prolanis kami datangi untuk bisa dicek kesehatannya. Sejauh ini sudah hampir 2.000. yang kami lakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 6 bulan ini.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Profesor Dr. Dr. Ketut Suarayasa menuturkan, program jemput bola saat ini menjadi salah satu upaya efektif dalam mengenalkan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Diakui, mengubah perilaku masyarakat dari pola pikir berobat saat sakit menuju pencegahan dan deteksi dini tidak mudah. Namun ia menilai, paradigma tersebut mulai bergeser ke arah yang lebih baik sejak pandemi COVID-19.
7: Kalau kita lihat nilai plusnya ya, itu mulai budaya sehat itu lebih meningkat. Orang dengan sadar, coba lihat, kalau flu mereka langsung pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya gitu. Terjadi pergeseran yang luar biasa di tingkat masyarakat kalau kita melihat tumbuhnya upaya-upaya untuk menjaga kesehatan. Berubah menjadi bukan hanya health being, tapi world being, kesejahteraan. Sehat itu sekarang sudah menjadi investasi. Lihat aja, di Watu Lemo misalnya, begitu banyak orang lari, gitu ya, jalan santai, makanan-makanan sehat, orang mulai cari.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan cakupan layanan cek kesehatan gratis tahun ini dapat mencapai 45% sesuai dengan target nasional. Untuk itu, puskesmas di seluruh daerah terus dipacu untuk melahirkan inovasi yang masif dengan menggelar CKG secara berkala. Diharapkan dengan upaya tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dan program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Universitas Tadulako Undad siap menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026. Rektor memastikan tidak ada aksi perpeloncoan dan tindak kekerasan. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Setelah melakukan penerimaan mahasiswa baru di 3 tahapan yang ada, saat ini sekitar 9.500 mahasiswa baru dari 11 fakultas yang ada di Undad akan mengikuti masa pengenalan kehidupan kampus yang dijadwalkan akan digelar selama 2 hari untuk tingkat universitas. Rektor Untad Profesor Dr. Insinyur Amar STMTI Puasen Engineering mengatakan, kegiatan PKKMB merupakan awal bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesai masa studi di mana mahasiswa diwisuda. Ditekankan mahasiswa yang mengikuti PKKMB tahun ini merupakan mahasiswa terpilih, sehingga dirinya berharap seluruh mahasiswa baru dapat menjalani masa studi dengan baik. Sementara terkait dengan pelaksanaan PKKMB, Rektor menekankan tidak ada aksi perpeloncoan, baik yang dilakukan oleh panitia maupun mahasiswa lama yang ada di Untad.
9: Bila ada ditemukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, tolong segera dilaporkan ke panitia, kepada kami dan lain sebagainya, agar kita bisa ambil tindakan yang tegas. Jangan lagi ada perpeloncoan atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa. Ini menjadi komitmen kita dan kita tuangkan di fakta integritas yang dilakukan antara orang tua dan mahasiswa. Oleh karena nanti kalau ada terdapat selebaran, surat-surat yang mengajak tanpa ada pendampingan dan lain sebagainya, tolong itu jangan dilayani.
8: Ditambahkan setelah mengikuti PKKMB tingkat universitas, selanjutnya mahasiswa baru juga akan mengikuti kegiatan pengenalan kampus di tingkat fakultas. Rektor menjelaskan untuk materi selama PKKMB dilaksanakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya TNI Polri yang akan memberikan materi terkait wawasan kebangsaan dan NKRI.
2: Pendidikan anti korupsi tidak harus dimulai di ruang sidang ataupun lembaga penegak hukum, namun langkah pencegahan yang paling efektif dapat dimulai dari rumah. Dan pencegahan yang paling efektif tentunya dilakukan oleh orang tua untuk membiasakan anak agar bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Ika Dek Andika.
10: Korupsi tidak hanya dapat dicegah melalui penegakan hukum, namun juga harus dimulai dari pembentukan karakter sejak anak masih berada di lingkungan keluarga. Penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai hak orang lain dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang memiliki integritas dan menolak segala bentuk praktik korupsi. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, AKP Dedi Siswadi, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang membentuk karakter seorang anak. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti berkata jujur, menepati janji, hingga bertanggung jawab atas setiap tindakan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi kebiasaan hingga dewasa.
11: Karakter seorang itu dibentuk memang dari usia dini. Dari keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak tentunya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan terbentuk di situ. Dan bisa menghargai nantinya itu hak-hak orang lain. Ketika nilai-nilai tersebut sudah menjadi kebiasaan itu anak, otomatis kan kedepannya itu tidak akan melakukan tindakan korupsi.
10: Dedi menambahkan, pencegahan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penyalahgunaan uang negara, tapi juga menyangkut pembentukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan kebiasaan anak yang berbohong kepada orang tua demi memperoleh uang lebih atau menyampaikan informasi yang tidak benar merupakan perilaku yang harus segera diluruskan karena dapat menjadi bibit tindakan tidak jujur di kemudian hari. Menurut Dedi, penindakan terhadap pelaku korupsi memang tetap diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas sejak dini jauh lebih efektif untuk menekan munculnya tindak pidana korupsi di masa depan. Karena itu ia mengajak seluruh orang tua untuk menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama dalam menanamkan budaya anti korupsi, sehingga nilai kejujuran menjadi bagian dari karakter setiap anak.
2: Petani di Kabupaten Tojounouna harapkan dukungan legalitas dari pemerintah untuk memperkuat hak mereka mengelola lahan baru.
12: Pertanian merupakan sektor pilihan terbanyak oleh sebagian besar masyarakat Tojounouna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Meski menjanjikan, namun menurut salah seorang petani lokal Burhan, Para petani memerlukan legalitas sebagai pendukung dalam pemanfaatan sekitar hutan untuk dijadikan lahan pertanian, terlebih lagi areal yang dimaksud merupakan zona atau kawasan hutan.
13: Nah, ini sudah sekali membuka kemungkinan itu. Oh, banyak yang bisa ditanam, tanam padi, jagung dengan tanaman yang cepat ada hasil macam ubi, pisang, tomat, merica. Cuma takut sebelah, soal sekali membuka kubung, kaki-kaki dilarang.
12: Menjadi program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah daerah Tojo Una-Una diharapkan memberi ruang dan kemudahan bagi masyarakat memanfaatkan potensi hutan. Burhan berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memfasilitasi dan memudahkan masyarakat memperoleh lahan baru sebagai lahan pertanian. Ibnu Abbas, melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Rojo Pruntokahu dan editor pelaksana Iketut Wiranata, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: Jalan Tanjung Bungur nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Yang bisa memadai. Bisa jalanlah itu program-program pemerintah sekarang ini, termasuk pemerintah Prabowo. Itulah itu digunakan, fungsikan yang sangat luas. Supaya swasembada pangan itu sangat berfungsi untuk masyarakat-masyarakat yang di kota kan. Jadi saya juga sangat-sangat prihatin itu kalau memang lahan-lahan begitu itu dibangun oleh para proper, dipungsikan oleh para proper. Tapi itu pun dalam kota, mudah-mudahan pelosok-pelosok yang ada itu, lahan-lahan tidur itu fungsikanlah. Apakah itu salah satu perkebunan atau fungsi untuk pertanian, barangkali sawah kan, tapi kebanyakan di perkebunan saya perhatikan ini. Begitu saja Bunda Umi, mudah-mudahan sawah kan, tapi kebanyakan di perkebunan saya perhatikan ini. Begitu saja Bunda Umi, mudah-mudahan pemerintah memperhatikan lahan-lahan tidur yang betul-betul sudah pindah alih fungsinya, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa berkolaborasi bersama yang pemilik sahnya. Yang penting sah itu saja lahan tidurnya, supaya bisa difungsikan dengan baik. Jangan nyerobos. Nyerobos itu yang sangat berbahaya itu. Pemerintah jangan juga selalu nyerobos juga, ya kan? Walaupun itu melanggar dari pasal-pasal, dari kalau kita tarik dari pasal 33 sampai 36 kan sangat luar biasa namanya itu kan. Semua milik-miliknya itu milik negara, tapi untuk masyarakat, ya kan? Di bawah. Jadi begitu saja Bunda Umi, mudah-mudahan Spanyol, memang saya tertarik di Spanyol.
2: Kembali lagi ya ke Spanyol ya. Aduh.
1: Pak Adianto Rasid, taruh kepala ini. Ini pendukungnya kau. Mudah-mudahan kan ini cuma bola kan.
2: Okay.
1: Menang kalah tetap kita itu ya tepuk tangan saja. Okay. Tidak ada keuntungannya, tidak ada kerugiannya bagi kita. Kalau rugi kalau kita tawuran, iya kan?
2: Baik.
1: Jadi begitu saja Bunda Umi.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP inti menang kalau mau Spanyol mau Argentina tetap masuk kantor, itu intinya. Halo, selamat pagi Pak Muhlis. Iya, selamat pagi Bapak.
3: Assalamualaikum Mbak Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
3: Ya, saya pas milih Spanyol.
2: Pantasan komio tenang-tenang.
3: Iya, tenang Spanyol.
2: Tenang Spanyol ya. Iya.
3: Pokoknya menumbangkan ambisi, apa namanya, ambisi Argentina. Kita kembali ke laptop.
2: Iya, kembali ke laptop. Bagaimana?
3: Kalau lahan tidur, sleeping land, biasanya orang bilang begitu. Ada kita kalau Palu ini, kalau kita kan tidak mengharap banyak dengan pertanian, karena rata-rata kawasannya ini kan kawasan yang marginal. Marginal itu artinya dia tidak tersedia sarana penunjang. Contohnya irigasi kan kurang, contoh ke arah Petobo kesan kan terbatas sekali, apa ke atas Kawatuna, Poboya. Apapun begitu, tentunya optimalisasi pemanfaatannya. Kalau Palu ini kan paling hortikultura, paling menonjol dengan, ya kalau ternak tidak juga, tidak bisa, ternak tidak bisa, paling ayam. Kalau berharap kemarin untuk sapi kambing sudah tidak, mau tanam di mana rumput? Nah, itu yang persoalan. Namun pun begitu, ada saya ini, kita kan punya lahan-lahan yang sudah jadi sleeping land, yang sudah berapa waktu terakhir sejak dari gempa, itu belum selesaikan juga pengairannya. Itu di Kabupaten Donggala, di Kecamatan Sirenja, itu belum selesai juga ya, padahal dia mengairi mungkin sekitar kurang lebih 2000 hektar. Tapi ada hal yang menarik sekali buat Palu. Palu itu kan terkenal dengan katanya bawang Palu kemarin. Kalau bawang Palu itu kan ya kita tidak bisa mengusahakan banyak. Kenapa? Karena modalnya besar, untungnya yang besar. 1 hektar kalau hitung per hitung, satu kali panen itu lebih dari 80 juta sampai 100 juta. Ya, tetapi tidak mampu diolah oleh satu orang. Itu harusnya diolah juga oleh kurang lebih 8 orang. Jadi untuk itu, kalau untuk meningkatkan produksi produktivitas, ada yang bergeser sekarang, Mbak Umi. Kenapa minat petani itu berkurang? Berkurangnya minat petani itu karena ternyata nilai tukar petaninya rendah. Artinya nilai tukar itu apabila dia di bawah 100, rugi. Kalau dia di atas 100, baru dia bisa untung. Kalau 100 pas-pas itu balance. Hanya saja kan keterbatasannya, dia bukan pemilik, dia petani penggarap. Nah, itu juga masalah buat kita, itu harusnya dicoba di kembali, sehingga minat daripada petani juga untuk jadi petani tulen juga terbatas, sehingga banyak lari keluar, itu masalah. Tapi saya tanya kepada pemerintah yang ini, ada yang dikatakan lahan apa namanya, lahan abadi, ada tidak lahan abadi yang sudah dicanangkan, dan berapa luasnya lahan abadi? Sehingga kekhawatiran Pak Arnold tadi tidak dibangun ruko apa semua itu ada. Coba jalan Karangjalemba itu, itu kan sawah kiri kanan, tetapi habis. Nah, inilah sehingga pertanyaan saya itu masalah lahan abadi itu, apalagi yang punya potensi irigasi yang cukup. Saya kira mudah-mudahan kita tetap petani jaya, petani maju. Terima kasih.
2: Amin. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis di Tatura. Baik, selanjutnya silakan, masih kami buka line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Baik, halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
2: Oke, okay. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir.
5: Iya, Amir ya,
2: yang belum
5: baru.
2: Oke.
5: Syukur saya ini.
2: Kenapa itu?
5: Saya punya jagoan.
2: Iya, kita kembali ke Spanyol dan juga Argentina rupanya. Iya.
5: Jadi memang banyak orang kalah dua kali.
2: Kalau dua kali ya.
5: Kalahnya begini, pertama dia punya jagoan kalah ya. Kedua, kemungkinan
2: ada
5: juga tidak sholat subuh.
2: Aduh. Kayaknya poin yang kedua ini harusnya jadi poin pertama ini. Aduh.
5: Ini siapa tahu ya. Mudah-mudahan.
2: Tapi mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan sih jangan.
5: Iya, mudah-mudahan itu. Karena saya lihat hampir semua itu kalau jam-jamnya begitu itu, aduh, sudah apalagi subuh ya. Jadi itulah saya sudah memprediksi bahwa kalau menang tetap di Spanyol.
2: Saya kira kalau menang tetap masuk kantor pagi.
5: Kalau di Papua saya dengar benar atau tidak ya. Ya memang ada pemerintahnya liburkan kalau saya tidak salah.
2: Mantap. Apa itu berlaku juga di Sulawesi Tengah, akan diliburkan? Sepertinya tidak ya.
5: Iya, jamnya soalnya toh.
2: Iya.
5: Jadi saya kira, jadi begini ke topik.
2: Oke, kembali ke topik ya.
5: Lahan tidur ini banyak. Ada yang memang tidur tidak dibangun-bangunkan.
2: Oke.
5: Ada juga memang lahan biasa tidur dikasih tidur, biasa bangun tapi dikasih tidur, yaitu lahan-lahan pertanian yang kemarin sebelum gempa itu digarap, diolah dengan sumurnya. Tetapi begitu habis gempa, ya ada juga berapa tahun baru dikasih bangun lagi yang tidur kemarin, jadi rusak-rusak gitu. Maksudnya kami di sini ya. Ini pertanyaan kita. Menteri Pertanian sudah berusaha bagaimana bisa kita swasembada. Menteri Pertanian Pak Amran itu selalu bilang dengan bantuan irigasi, pompanisasi dan seterusnya. Tapi kalau saya lihat di Sigini, saya belum pernah dengar. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sigini bisa memberikan data bahwa kurun waktu setelah gempa, lahan-lahan pertanian itu yang sudah diolah kembali sekian ribu hektar, yang belum sekian. Kalau yang belum, apa sebabnya lahan-lahan itu belum diolah? Ini pertanyaan kita, karena ini tidak ada laut, Mbak Umia, dan hanya mengandalkan pertanian. Kalau sarjana-sarjana, ahli-ahli pertanian kita banyak di sini. Bahkan ada calon bupati kemarin itu ahli pertanian. Tapi pertanyaan saya, sejauh mana dikembangkan kembali atau dianu kembali ini lahan-lahan yang tadi katanya tidur. Yang kedua, Mbak Umi, kita tidak menafikan juga, tidak perkembangannya, yaitu alih-alih fungsi itu, saya kira kita perlu perhatikan bersama. Kalau memang tidak bisa dialih fungsikan, ya jangan. Tapi kalau bisa, ya seperti apa usaha pemerintah ini, karena kita tidak bisa bantah perkembangan pembangunan perumahan, ya jangan sampai ada juga main mata di situ yang lahannya tidak bisa dialih fungsikan, tapi karena permainan mata bisa menjadi lahan pertanian tadi dibuka. Ya, jadi saya kira.
2: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Dan kita bergeser ke Bandung Barat. Ada komentar dari Pak Irwan di Bandung Barat. Monggo, silakan. Halo, selamat pagi, Bapak Ahmad Irwan. Oke. Masih terjadi gangguan dan kita kembali persilakan untuk pendengar kita di pagi ini ya untuk bergabung. Saya langsung saja untuk menerima respon. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kayaknya sinyal kurang stabil, barusan sempat nyambung mati.
2: Iya.
6: Ya. Halo.
2: Iya, silakan Bapak.
6: Ada suara saya?
2: Ada atuh. Bagus suaranya Bapak, silakan langsung aja.
6: Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi Spanyol itu kan atas juga membuka sejarah baru kan dalam arti begini, karena Eropa baru ini menjadi juara bermain di luar Eropa itu kan, seperti itu adanya. Maka prediksi saya sebelumnya ditanya, paling saya ini menang perpanjangan waktu. Betul, saya itu prediksi saya.
2: Iya, itu kadang-kadang topik, ya. Indonesia luar biasa kalau ini ya dalam memprediksi.
6: Memang saya ditanya prediksi gimana, saya paling ini menang perpanjangan waktu, benar.
2: Oke, okay. Siap. Back to the topic Bapak, silakan.
6: Tentang masalah ini lahan tidur kan, iya. Ini ya, seperti itu pertanian di sini ya. Memang salah satunya kan yang paling disayangkan itu kan di sini kan lahan-lahan yang produktif sudah beralih fungsi, jalan tol, pabrik kan di sini ya, dan menyayangkan sekali. Makanya di sini sebetulnya pihak pemerintah daerah itu sendiri itu kan, terutama bupati atau kan jangan terlalu banyak diizinkan untuk memberikan lahan yang berfungsi untuk dijadikan sebagai proyek itu. Tapi kan tergantung kepada kepala daerah itu sendiri, jangan hanya lihat tweetnya kan. Bagaimana sekarang kan banyak para petani yang kehilangan kehilangannya lahan produktif, uang habis katanya kan, tanah juga tidak ada. Sekarang lahan tidur kan seolah ada di pegunung yang sangat susah sekali dijangkau oleh para petani kan, tanah yang tidak produktif seperti itu. Makanya di sini kan di kecamatan saya ada pabrik sudah berapa puluh hektar tuh, yang juga pabrik sepatu milik siapa, pabrik sepatu Korea, belum jalan tol, itu kan seperti itu. Nah, lagi pula nih Pak, para petani pun juga sekarang kan juga banyak yang mengeluh kan, sekarang bagaimana ngangkat harga derajat supaya para petani itu ada motivasi, semangat. Jangan saya pikir ya sekarang begini, hasil tadinya naik tapi pupuk susah, obat-obatan juga mahal. Nah, itu seperti yang mengeluh para petani sekarang ya, Pak, ya seperti itu adanya. Makanya di sinilah bagaimana solusinya pemerintah supaya jangan sampai para petani itu sejahtera. Sekarang masih jauh dari sejahtera kan, karena kenaikan hasilnya naik tapi tidak seimbang dengan obat-obatan. Belum juga pupuk begitu susah kan mencari pupuk. Ketika zaman dulu, maaf nih ya, ketika kenakor belakang, ketika zaman Pak Harto kan pupuk tidak begitu susah, bahkan dijual di warung-warung kecil juga ada jual. Tapi kenapa sekarang susah? Itu dilarikannya kemana itu pupuk? Seperti itu timbul pertanyaan kan, seperti itu. Nah sekarang justru dengan adanya reformasi, banyak dengan permainan-permainan dan sebagainya, itu akibat terlalu kebebasan kan, seperti itu menyelewengkan masalah itu. Mungkin saya sekarang juga nanam, tapi saya nanam kebaikan kan, dalam kebaikan di sini di tebar rumah, nanaman seperti kumis kucing atau buah obat-obatan tradisional yang diperlukan. Mau ngambil silahkan ambil, jangan dirusak. Itu minimal lah kita memberikan manfaat nanam-nanaman untuk yang membutuhkan. Itu saya karena di dalam rumah ada bahasa itu lah, kumis kucing, daun ludir, butuh mengobati panas dalam, banyak yang minta silahkan ambil aja asal jangan dirusak. Nah itu salah satunya tanam kebaikan gitu, salah satunya itu. Makasih ya.
2: Baik. Pak. Terima kasih Bapak Ahmad Irwan.
6: Iya. Mudah-mudahan ini solusi lah bagi pemerintah daerah supaya jangan sampai lahan yang produktif begitu beralih fungsi ke pabrik atau ke jalan tol. Terima kasih. Iya.
2: Yuk, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Barat ya. Terima kasih Bapak. Kita beralih ke Ibu Nurjana ya. Selamat pagi. Kopi Anda, Pak Lu menyapa.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya. Lain juga yang muncul fotonya ini. Halo. Aduh, saya salah lihat atau efek Spanyol dan Argentina ini.
7: Pengaruh Spanyol menangnya.
2: Oke, baik, silakan Pak Sofan.
7: Ini Umi ya, beberapa kali saya sampaikan di RRI Kopi Anda ya, khususnya tanah-tanah tertidur ya akibat gempa bumi dan likuifaksi kemarin. Itu di Sirinja namanya ada irigasi Sibado ya, yang mengairi 6 desa ya, Desa Tompe, Desa Balintuma, Desa Tanjung Padang ya, Sipi ya. Itu mengairi kurang lebih sekitar ribuan hektar ya situ ya. Itu tidak ada perhatian ya, baik pemerintah pusat ataupun provinsi. Hektar itu kan itu. Halo.
2: Iya, silakan Bapak.
7: Nah, itu adalah tanggung jawab daripada Dinas Pertanian Provinsi untuk perbaikan irigasi ya. Itu sampai saat ini ya, dari gempa bumi 28 September 2018 itu tidak pernah dikerjakan itu irigasi Sibado. Sehingga tanah yang ada di Balentuma, di Tanjung Padang, di Tompe itu tidak digarap lagi Umi, padahal itu adalah daerah-daerah potensi yang bisa meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi sawah.
2: Iya.
7: Tidak pernah datang, mungkin hanya disurvei, kemudian apalah namanya, tapi tidak pernah dikerjakan itu. Sampai saat ini tidak ada pembangunan dan perbaikan irigasi yang ada di situ. Nah, bagaimana ada motivasi petani mau menaikkan produktivitas ya, kalau irigasinya tidak pernah diperbaiki? Karena ini bukan tanggung jawab masyarakat untuk perbaiki irigasi. Irigasi itu adalah tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab negara untuk membangun, memperbaiki ya, memelihara. Itu tanggung jawab negara. Pertanian cukup petani cukup memanfaatkan untuk meningkatkan produksi. Jadi tolong ya, khusus pemerintah provinsi ataupun pusat, dianggarkan itu irigasi Sibado perbaikannya. Itu saja Umi ya.
2: Okay.
7: Kasihan ya, masyarakat saya membeli padi, membeli beras saja. Dulu itu hanya bisa memproduksi beras, padi, sawah di sekitar Sirenjas itu, Pak Umi.
2: Yeah.
7: Itu sementara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu juga sempat disampaikan ya, terkait dengan hal ini di, kalau nggak salah tuh di segmen Halo RRI ya. Dan yang menyampaikannya kalau nggak salah Pak Muhlis ya, terkait dengan irigasi di wilayah Sibado ini, yang saya nggak tahu apakah sekarang sudah mendapatkan penanganan atau kalau untuk update-nya sih sudah dilakukan Artinya ada respon lah ya dari pihak pemerintah daerah dan wilayah sendiri terkait dengan permasalahan yang terjadi di pengairan atau perairan atau bukan pengairan tapi pengairan yang ada di wilayah Sirenji ataupun Cibado ini ya. Baik, nanti kita akan mendengarkan bagaimana respon dari Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan dari Kota Palu. Kemudian juga akan mengajak untuk berbincang di segmen Palu Menyapa bersama dengan salah satu petani Desa Padang Tumbuh. Desa Padang Tumbuh, Tumbuh O ya di Kabupaten Tojo Una-Una nantinya pada segmen kita di jam 8.30 usai warta berita yaitu di Palu Menyapa. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
10: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
11: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
12: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
9: Kopi Anda.
13: Kopi Anda.
9: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: band yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Pro 1.

Kita kembali lagi dalam Palu Menyapa untuk komentar dan juga opini Anda. Silakan sampaikan tanggapan dan juga komentar Anda terkait dengan topik kita, pemanfaatan lahan tidur untuk tingkatkan produksi pertanian. Nantinya juga ada beberapa hal terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita yang akan disampaikan. Dan nantinya di sini direncanakan Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Palu, Bapak Lukman SPTMM, akan meluangkan waktu untuk berbincang pagi ini melalui Palu Menyapa di RRI. Dan juga salah satu petani yang ada di wilayah Tojo Una-Una, tepatnya dari Desa Padang Tumbu O, Kabupaten Tojo Una-Una. Baik, kami masih menanti atensi Anda di 0811 456 0398 atau di 455 442.

kesempatan di program Palu Menyapa untuk komentar dan juga opini Anda. Ironi lahan tidur potensi besar yang belum tergali ini menggambarkan bahwa memang Indonesia itu sangat kaya.

Kita masih dalam segmen komentar dan juga opini Anda. Silahkan untuk yang ingin bergabung di line telepon 455-442 dan juga di 08-1145-603-908 ya. Baik, kami masih membuka layanan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan pagi hari ini. Sekali lagi nanti di segmen dialog ya, untuk Palu menyapa dengan topik yang sudah dihadirkan, yaitu pemanfaatan lahan tidur untuk peningkatan produksi pertanian ya. Dan silahkan berikan tanggapan Anda di line telepon 455-442 dan juga di 08-1145-603-908. Oke, masih ada beberapa waktu ataupun juga beberapa menit yang kita bisa manfaatkan bersama pendengar Pro 1 terkait dengan pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, karena memang lahan tidur ini merupakan aset ataupun potensi besar ya untuk mendukung ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena selama ini juga banyak lahan tidur yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dari beberapa tanggapan yang sudah masuk ya, berharap bahwa beberapa lahan tidur ini bisa dikelola langsung oleh pihak pemerintah. Jika memang dirasa ini perlu pengembangan misalnya untuk sektor pertanian, maka dimanfaatkan untuk hal tersebut. Kemudian juga ya, tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa kebutuhan masyarakat ya akan misalnya mereka menjual dengan pihak-pihak yang membutuhkan lahan ya, misalnya untuk pembangunan perumahan misalnya, ataupun juga kebutuhan lainnya untuk pengembangan wilayah ataupun daerah. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri pendengar Pro 1 ya, ini juga kadang-kadang permasalahan ini di salah satunya adalah soal pemanfaatan lahan tidur menjadi salah satu strategis ya, ataupun juga untuk di sisi lain untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya, di sisi lain ini juga ada kaitannya dengan pengembangan wilayah di daerah. Oke, nanti semuanya juga akan terjawab di pagi hari ini melalui sesi Palu Menyapa. Dan semoga pagi hari ini narasumber kita semuanya bisa memberikan tanggapan yang menjadi penyemangat dan juga tentunya menjadi sebuah informasi yang penting untuk masyarakat. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk segmen Palu Menyapa, dan tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.